Lagu mesu Alo Lupeng, lagu de perkenan CD Ayang Gula. Masa ini menurut minit kelima Uruguay berdepu dengan Spain Dabi Piala Dunia FIFA 2026. Boleh kita dapat secara langsung de TV OK. Lagi masa pukul mahiti menurut minit kelima Uruguay dengan Spain masih kosong-kosong.

Ria Pahit dengan Siti Pemuti Pecinta. Selamat pagi Naga Juni Oni. Dan bersama dengan kita dalam berpagi Nyungka Joget Nanyu Ikan Nasu Pebion M. Apple Skin bersama dengan kita ada berpagi tim. Mungkin selamat pagi, salam makat krim muas dari semua bola berkeping YFM Bidia bersama dengan kita ada berpagi tim. Harap penuti kita semua sihat dengan terasen pagu. Mati ngari kuana ada kawasan balana dah ketepada ada penutup gawai. Okey, Durin Kupes berada lagi bersama kita ada berpagi ti. Moga selamat berpagi, selamat berkonti, selamat berpagi naga peminat setia wife MBD. Salam makat krim.

Oh ya, Mu'ud yang paling ku suka lagu Mesua Black Spider, lagu perkenaan Natong Janji. Terima kasih Naga Ronald Dennis dah bersama dengan kita ada berpagi ti. Moga selamat berpagi Naga semua belah geng-geng awak dengan Bala Ping Keping YFM Bidaya. Harap semua kita sihat-sihat selalu.

Oh, masa dengan lagu-lagu penghibur kita ada berbagai gitu. Sebab kita cuba ke live main ball Piala Dunia FIFA 2026. Ada berbagai gitu main ball sini cah-cah tim Uruguay bersama dengan tim Spain. Masih kosong-kosong. Mungkin bila kita ada gulut The Joey TV ataupun kita boleh buka anda telefon kita RTM Click. Buka kita aplikasi RTM Click dan telefon kita dengan kita boleh nega TV OK ataupun nega Sukan Plus RTM. Dapat terhubung ke secara langsung main ball Piala Dunia FIFA 2020.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, no ni kenai papai ni.
1: Eh, masuk kok ni. Kena main bola nak.
0: Nak bye. Timbuk kopi ngalong nak bye. Bayu ke mat gini dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu.
0: Nanti dah botot modo ketilang. Ya mati sama at kait dong teman. Dong mat dia bang mat ingat bol.
1: Eh, di boli no ki kita pun ngam main bol. Sumbuk mau gasak ningat drama kiri yang.
0: Yo ningat di TV. Oh ni kago teleponnya tu meja. Ini gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angin sumia ke? Telepon ti pakainya telepon keginya pakainya ngat TV.
0: Ati. Ingat ti. Tepat ti telepon kanu.
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dange daun tin.
0: Eh, dai kuningat gamal nanti pak ati. Aku lihat ni, aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ngebol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dei dei dei dei bayar mai.
0: Doi bayar nanti tiap tempat kati telepon kanu. Watih ngajar lah. Katinya tu ingat kan ni.
1: Eh, muti.
0: Wah, tu pun dayung tu penuh panu leh. Ingat ti yo ke.
1: So.
0: Kati kati. Ingat tengah. Ngawati he ngabuka iti telepon ngati ngetikan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Eh, du sa sikian ni ngak ni ke.
1: Mesti sikian te ba ku sana tekan te anu pokon. Ngamu doi ti. Oki.
0: Asi nyamati bi. Ni ngak di yo. Ngawati ngak. Ngetikan Play Store ti di yo. Ah, ingat betimbul ngak. Ah, lepahin no ngan type iti.
1: Ni lagi.
0: RTM click.
1: Yo.
0: Ngetap ATM klik, nah dia tu type, nah mau luah tino, kita ah. Hijau mula itu,
1: yo.
0: Tekan itu,
1: ah, mau tekan je lah,
0: tekannya yo, yeah. Telepon nak dibuang teleponnya tiak,
1: wah ini tiak tanggawang mau paksa ganti ya,
0: nah, ingat tekannya aku tekannya lah, dia mau pusing dia, dia tengah download itu nih
1: yo, yo,
0: okay boh, siap dia mau download, okay baru tu buka, ingat, ingat yo,
1: oh, wah tino padua. Patut ku ningatnya, suaknya ningat telepon tu, ingat tiap ningat TV.
0: Inoh, liu ne, acak ningat telepon tu, tiap mana gol, na inoh liu, ya ningat bol semena, dapat ngasuh telepon.
1: Oh, patut tu le, oh ni ada nanti ah, ada nanti.
0: Iti le, aplikasi RTM Click.
1: Oh,
0: atau dapat ningat bol cerati, pun atau nang luar negeri, dapat ku teringat, atau nang basio ke.
1: Ada beli, dah takal naik kerja sempagi no, di kira jaman tong dapat kira
0: dapat asal tempat tipon je asal tu di badang dia mati call ni pak mak guna ni le jak semua kogoh tu ya jak semua
1: tenang senang dia ya. Bisa jolak ku guru kati asal ku guru kati tiak token nak kasih aku ngono ngijiling ngijiling aku
0: ya.
1: Guru dati dari milik kopi nanti ya
0: tu guru dati satu
1: pagu ku balik ke boli Dek-dek dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah, tinggal mogi ya. Ti asal di pol ngetikan pati ti yo.
1: Oh yo.
0: Bogo luas so ino, nggak dapat ini nggak so. TV yogi ke, dati yogi nang ti yogi ke.
1: Ya lah, ya.
0: Eh,
1: minta pali ti pon lah. Eh, muti. Kena pali teman ke boli dek. Ni main boli boli dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi ti mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dek. Aku kamu teman lagi ko.
0: Menatik nama ti nih.

Ia memerit naga minit ke taruh perunam. Main bola Piala Dunia FIFA 2026 Uruguay berlawan dengan Spain. Masih kosong-kosong dari kumpulan H. Okay, terima kasih kerana bersama aku di Bia Segment. Maka tidur malas kita ada berbagi ya, nunun. Lagu penghibur naga semua boleh kita lalu lagi. Boleh kita ada mungkin nungkah kerajaan di masa itu. Kerajaan Dabi Ramin ataupun kerajaan terserpah Ramin. Ataupun ada pemandu kita menuju dan tempat tuju kita ada berbagi itu.

juga lagu Bersu Binyong Cinta Kebesku Tinanengi. Selamat pagi Naga Atai Nyuleng ataupun nama Adrian dan berpagi di Manang Pimanun Masu Bintulu Nekserian. Selamat sampai dari tempat tertuju Richard Lingan dan berpagi di pun ada lagi bersama dengan kita. Bersama dengan kita dan berpagi di bukan selamat Anunem Naga semua boleh pergi ping YFM Brio dan berpagi di harap semua sihat dan nanti. Ada masuk area Skudai Johor Bahru. Destin dah berpagi ti, mungkin selamat berpagi, ceria-ceria selalu. Dan berpagi ti kawan, nyungka lagu masuk mudahkan. Ben Pit berpagi ti pada lagi ya bersama dengan kita. Di kaset ada berpagi ti, terima kasih. Cari Chung Tiam Tizen Lime, Dublin Kebaja, Desus Panis. Kita Kilang Roy Kuang Kristina Mapin dan pergi sama dengan kita berpagi di Matina Nisma. Terima kasih dengan semua boleh kena.

masa dia juga lagu dengan Azung Ali. Menit 45 Spain ngalah Uruguay ni kosong. Main bol Piala Dunia FIFA 2026 dapat kita tubuh dengan live ada TV OK ataupun kita tubuh dengan aplikasi RTM Click.

lagu mesu Mariano Hem bersama dengan Colin and the Gang. Lagu berkenaan sodang-sodang sejak. Terima kasih makin ada bersama aku pukul 6 berpagi je nak sampai naga masa hati. Dengan pukul peri mati kita naga palan berita Radio Kuala Lumpur. Lalu juga sambung tugas berpagi ti masuk pukul peri dan pukul 9.2 narang anu. Ada segmen Yun Ngan di Aren.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih, Hamamu. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat, Engkau Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan. Beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional CRK serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkau Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperolehi 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan 3 penjuru. Sekarang ini, proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya di Wamano di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MDIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di pekarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sokri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun, ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan Jemaah Menteri komited untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian. Senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50 ribu dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Irai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Sedang mati ini kita bersama-sama pingangkan ada masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

segmen Yengan di Aren Parangandu Sopukor Pii Isamisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Mai bay.
1: Oi.
0: Oh, ngon ni ken nai papai ni.
1: Eh, ngaso ko ni. Kena main bol nga.
0: Nga bay, timbok ko pi ngalong na bay. Bayo ngamat ngai ni. Tinga sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulo. Eh,
0: ingat tidak boton modo ketilang. Jangan di sama atrait dong tepan. Dong maat ya bang, maat ngap bol.
1: Eh, di boli no ki ki depan ngamen bol. Sumbuk mo gasak ni nga drama kiliang.
0: Yo ingat di TV. Oni gago teleponnya tu meja ini guna.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ka. Telepon ti pakanya telepon ke ginya pakanya ngati bi.
0: Ati. Ingat ti. Ketepak ti telepon kanu.
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dang ada antin.
0: Eh, dai pun ingat gamalnya tepak ti. Aku lihat ni. Aku lihat ngajal muki wat gayangan dapat ngebol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dei bayar mai.
0: Doi bayar na tiak. Tepak ti telepon kanu. Watih ngajal lah. Katiknya, tuh ingat kan nih.
1: Muti.
0: Wah, tuh pada dayung depan panu leh. Ingat iyo juga.
1: So.
0: Katik. Ingat. Ngawati he, ngabuka iti. Depan ngati, ngatikan Play Store iti.
1: Oh, ni nang Play Store lebih.
0: Duh, saya sikit nak. Ni ingat ni ke?
1: Mesti lah sikian tu. Ba, aku salah tekan tu, anu bukan. Ngamu doi tiak. Oki.
0: Asik. Nyamati bi. Ni ingat di, yuk. Nah, buat ingat, ngatikan Play Store di bio. Nah, ingat bertimbul nggak? Nah, lepahin no, ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngat type RTM klik. Nah, dua puluh type. Nah, mau luah itu no. Kita nah. Hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Ah, mau tekan jadah.
0: Tekannya yo. Yeah. Kita pun nak dibuang teleponnya tiak.
1: Wah, ini tiak tanggawang mau paksa gatir.
0: Nah, ingat tekannya aku tekannya no. Ia mau pusing dia. Ia tengah download itu no.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap tu yang mendownload. Okey, baru tu buka. Ingat ya.
1: Oh, buat ini apa dua. Patut aku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, liya ni. Acang ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, liya ni ingat bol. Semana dapat ingat suat telefon.
1: Oh, patut. Oh, ni ada nanti ya?
0: Itih leh. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Dapat ingat bol cerati. Aku pun tak tahu nak ngeluh dikit. Dapat aku teringat. Untuk nak basio ke.
1: Ada beli. Takal naik kerja sempagi no. Di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal dapat ipon ya asal tu dibadang dia mati call ni pak mak bunak ni lah jak semua kogoh tu ya jak semua
1: buat ini senang dia ya. Bisa jorak kuguru kati asal kuguru kati tu ya token apa kasar ni no ngijiling aku
0: ya.
1: Guru dati dari milik kopi ya nanti ya
0: guru dati satu
1: bagus aku balik ke boli Lek dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah tinggal mau git ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh yo.
0: Nah, bogo luas so ino. Kenapa tiap nengak so TV ogi ke? Dati ogi nang TV ogi ke?
1: Ya lah ya.
0: So TV ti.
1: Miti pali ti pon lah. Muti. Kau pali teman ke boli dek? Ni main bol di boli dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teman lagi aku.
0: Nah, menatik mati nih. Ya, penuhnya.
1: Dalam aku poti memang susah.
0: Makin penuh. Halit tinggal aja, pas uang dia.
1: Ya.
2: Okay, dengan pukul lah peri setengah ti mati. Ya, kita rasa sama-sama keping sinche program sinche Bracar Sinda Biputis ya, bersama dengan penerbitnya Filomena Buang ya. Dengan pukul semangat berpagi timati kita rasa sama-sama keping carta lagu siaran ulangan episod 24 ya. Pukul semangat berpagi ti. Terima kasih bagi bila kita ada setiap sama dia berpagi ti. Sinjir dah habis pengisi segmen yang dengan diaren berpagi anu 6 dan nuti 20 Jun 2026.

Okay, dengan Jamie tinggal bagi kita pukul 8:30 berpagi, kita sama-sama keping program belajar Sinar Biputis.

Baik, kita mari kita sama-sama keping belajar Sina Biputis The Mas Nusun dengan peluang beda Filomena Buang dengan program ti dapat lagi tengah pingna anu dengan cem bersama minggu bau.

Okay, lagu bersama dengan Romina Gray. Dia Martin bersama dengan kumpulan The Gurus Pengerindu Asing. Ya. Okay, dengan jam itu nombor, ngapa kita 45 minit rimpas pukul peri berpagi. Mengundakuan kujana pukul semua henti mati kita rasa sama-sama keping ulangan carta lagu berdia episod The Key 24. Ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada pejim bersama. Dia berpagi ti baiknya bagi bila kita ada kawasan Kuching dapat keping minat frekuensi di 0.6 MHz dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dapat ngapi minat frekuensi di 0.7 MHz ya. Okay, selamat bertugas bagi bila kita ada bertugas dia berpagi ti. Masih lagi ada nanti aku rasa ada tinggal-tinggal kampung dan atur pingirami berendu dengan Nyesan Bunos ya, nutup gawai bingkali di kawasan Serian. Ihong kampung-kampung de ngatur pingrami de ngarti ya. Oh ni pun ngarap kita semua dari Purami de sekambuh na de minggu ti dengan lagi bagi bila kita dengan bermoto Kiki ada cerita bahas. Semoga bila kita tok destinasi de tuju kita abi kedaan de selamat.

0: YFM Gerak Bersama.
1: Okay, kita bubur tayar dengan niat dengan lagu sebab kita keping carta lagu video episod ke 24 ya, senja siaran ulangan.

0: Hai hai hai, selamat berdapat ke bawah tu dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya. Hai, sekarang dengan kau suara aku dalam pagi ti Mak Ingan Sarah, Mak Ingan Nukal channel dengan apa pagi ti. Suara aku lagi rad sit, suara aku lagi rock sit dalam pagi ti. Sajak wadiro, aku ketemu dengan tugas kau dalam pagi ti. Saan berkusi dengan kedudukan carta atau saan top 10 carta atau saan episod ke-24 minggu iti. Pakai ngidi atau ningga kedudukan carta atau saan minggu iti. Jak dia terbalik, kumit ke punok atau ningga dia kedudukan carta atau minggu lepas saan episod ke-20 taruh.
1: No more small.

Aduh, ni lagu-lagu dia selamat minggu lepas, you know, Cinta Alita Yeso Nico Rodney. Sementara lagu dia Abah Kebalot dan Carta minggu

0: Alright, jadi waktu ini aku dudukkan Syarta tu asaan episod ke 20 minggu lepas.
1: Terima kasih ingat bersama koi dalam pilot dan Syarta lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jos, dan penolongku, Captain Jazz, teman dengan Gojit, lagu-lagu dan Syarta ini. Saat tanda terima kasih, kami peluang dan ingat saat undi lagu-lagu dan Syarta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan Syarta ini dari sama kepada Syarta lagu-lagu pokok. Ingat apa mitia dan nakit nuna gaya-gaya ngundi ini saat undi ingat tak pernah tu kedudukan lagu-lagu dan Syarta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia penuh-penuh, dia ingat klik asal ingat dari puan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nomor dua, body ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nomor taru, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nomor 4, asal ingin mutapun, klik like dari buah atun ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingin mulai dumaningan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo. Pak nantungnya, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama dikoi dalam program carta ragu-ragu Bedoyo.
2: Moh keingin puan, ragu Bedoyo the paling popular

0: mong nogle juara. Itilah Calta Music de Kajon Kajoningan. Calta lagu Bedoyo, evolusi industri music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap anu di pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap anu nuam pukul 9 pagi bersama duo aku George Martin Joka di Calta lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Moh keingan puan, lagu Bedoyo de paling popular minggu itu.
3: Alright, jadi peluang ketaluh. Ha, mungkin lagi kalau lagu ada soal peluang ketaluh ya dalam pagi itu. Terus bersama rekoi di Calta lagu-lagu Bedoyo sebab bogok lagu-lagu udah berubah kedudukan. Saja ingat ningga dan kedudukan episod ke-20 taluh minggu lepas. Bogok lagu-lagu udah maat dan carta pakai dan episod ke-20 pati. Ogi lagu bau molot minggu lepas ya. Lagu temengan dayung kumang. Ha, you know, ni so lagu favorite saan sawa 2022. Ogi ke lagu ino tapo dengarah lagu-lagu di top 5 ya. Ino tak terhingga. Alright, jadi terus bersama dekai di Calta lagu-lagu Bedoyo. Noga pukul semong di pagi iti dua otot tajuh lagu otot de tapat nomor.
0: Nomor semong.
3: Alright, ragu di sebunga sedang pagi ti atau bersama dengan Melton Joneng. Tepan ragu dia adon Jerayang Pimoh ragu itu minggu lepas di tempat nomor 4 Rabu Nuam Topat ke tempat nomor 9. Terus bersama dekoy di Calta lagu-lagu Bedoyo.

0: jadi Hotel Ragu tadi sebungas dan pagi ti Ragu di tempat semong in Hotel Ragu so Hamilton Johnning tempat Ragu dia don jerah yang bimo. Kita masih lagi dalam semua Piala Dunia ya dan pagi ti bagingan dan hingga pelawanan secara live di TV okey dan pagi itu main kedua dan pagi itu di Osaka New Zealand rawan rawan Egypt ataupun Mesir daki dan pagi itu segera ingat hingga keputusan semasa New Zealand skor ni gol kosong tung Mesir ya. Alright, jadi atas ni enggak trivia dalam pagi ti pasal tim Mesir dalam pagi ti. So Mesir main dalam grup G pagi ti dia bersama dua New Zealand, tim Iran, dua Belgium, dua Siri Nog Adin. Tim Mesir masih lagi di Dow ataupun kedudukan grup G. Daki berada di mana arah ni sidoh, dua Sri ni sidoh. Da berada di mana Damasadin masih dah main kedua ya sebenarnya pasal Sri nanti aruak so jadi ataupun arah no aruak so. Jadi ia Sri dia itu bersama dua tim Belgium. Daki yang muncul ni bitan Belgium di ni dan grup G. Dua atau ninggal keputusan dia saat main kedua itu rawan New Zealand. Pak Masadin ninggal New Zealand masih lagi ngedio tim Mesir ya ni kosong. Alright, jadi teringat pasal kumpulan ataupun pasukan Mesir itu captain saat tim Mesir ialah Mohamed Salah, King of Egypt, bekas pemain Liverpool. Dua adin depan dua tim kiri. Mohamed Salah ialah pemain back kiri. Lepas ini dua jadi captain. Sementara ninaan lagi pemain utama dan tim Mesir ialah Omar Marmoush. Itu ialah pemain striker. Dua penjaga gol Mohamed El Shenawy. Dua pemain midfield ialah Trezeguet. Itu ialah partneran pemain utama dan tim Mesir. Okey, jadi lepas itu dia pasukan ini tim Mesir itu menjaga oleh berapa dua Iran dan 26 bulan Nuam itu ya. Okey, jadi ini nisit trivia pasal tim Egypt. Dua samping puan dengan Egypt ialah ataupun Mesir itu ialah negeri sibungas so ke adina benua Afrika ada main dalam Piala Dunia. Start yang main dan sewa 1994. Jadi no ni si trivia rangkup kusi dengan pasal pasukan Mesir. Selepas itu atau ni enggak trivia pasal tim New Zealand. Atau balik lagi dengan kedudukan carta atau dalam pagi itu ragu di depan nomor
1: nomor PRI.
0: Alright, beralih ke ragu di tempat nombor PRI. Ragu itih dan minggu lepas ya di tempat nombor semua. Minggu itih muncul pada dapat ke tempat nombor PRI Lindsay Yesi dengan moih puru undi dengan orang dan minggu itih tadi ya. Terus bersama dekoi di carta lagu-lagu berdaya, doa terus geng undi ragu-ragu dan carta itih ya.

0: Haji. Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik ragu? Ingan ogi bakat nulis ragu?
1: Maka ganti ya.
0: Rakam ragu ingan ino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Tanya dia ino, yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal merapas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama atau pakat, industri, music oto.
2: Alright, jadi pali lagi atau bersama dalam program Carta Lagu-lagu Bidoyo bersama aku Josh Martin untuk pukul 10 pagi itu atau sama-sama hingga kedudukan top 10 Carta di mau ingin ngundi dan tipu di minggu itu. Dari aku komut barang ingin lagi hingga aku secara live adin di Facebook kepada Simoni Karong dan pagi itu sama pagi nudu Simoni Karong. Selamat pagi kan nudu Puan Rachel Marikan ya. Alright, sama pagi kan nudu Puan Dolly Tawin mungkin mengenih dah kampung ya, mak dah umok kah kaya. Itu ya pasal kes piin bawah itu daki di Serian lagi aku duku duku puak dari piin dua harap masalah itu takpun abang rose ya. Alright, selamat pagi kan nudu Kelot Wen, selamat pagi terima kasih nudu Kelot Wen. Selamat pagi kan nudu Puan Dorin Gubes dia mau jadi peminat setia koi di YFM Doyo. Selamat pagi kan nudu Alice Wan, terima kasih yang ingin dikoi penyihat depagu. Murahkan rezeki dah halal berkat pemudah suat urusan dua ngelindung kau ih dua rawang kau ih suat suat kau ih dah jahat you know so at least one pagi ti amen nudu ingan ya semayang you know ilendi so perkara ada cukup nak berguna dan setiap kali atau murah kalau jatuh mesti atau murahkan dengan doa ya. Alright, sebagai kan nudu Caroline Mata sampai pagi dan nudu Mide Sam dan pagi ti atau lagi Limin Edi dah bagi ti iti lani nak answer composer atau bidoyo lagi bersama Dato' selamat pagi kan nudu Henry Bali terima kasih sel blessed Father's Day kan nudu ingan nudu suap pada geng awal salam manis senang so kupuk bombuak selamat pagi kan nudu Ronald Dennis ya dalam pagi ti. Selamat pagi kan nudu Paul Korek selamat yen ngan di Aaron ya nang nudu DJ Josh tu suap pada pengojit YFM Bidoyo dah pagi iti terang jawab siru andu ami da kawasan tebede berupa pagi ti ya. Alright, jadi sebagian nudu Magis Lawi terima kasih sebab ngojit kau di Radio YFM Bidoyo mungkin ogin di andu ti atau akan krakal ya pasal inovasi-inovasi lagi ngandai kada alat muzik dan dengan so barang-barang terbuang ya. Itu nanti so perkara ada paguh atau kursi dan program podcast. Tidak tahu ngatur lah. Alright, selamat pagi kan nudu Jacqueline dan pagi itu ya. Terima kasih sebab mutanon memang suara aku lagi okonsit dan pagi itu suara mungkin setegar sekia bogo karaoke kah ini kah depuan mungkin lagi ane salah onu kah ataupun ane kah memang ia akan ogi masa ia akan jadi watiti ya. Alright, terima kasih dua dudu Jacqueline selamat pagi kan dudu Jiho Metoy dan pagi teh moh aku nok jaya terima kasih sebab sekian terima kasih kan dudu Bundau babe way babe way ya yang nang on the air all ratus anak krusen di Manakoa nang tuan Albert Dalia Padel tuan Atim Diro, Dr. Aslim dia. Selamat mendengar YFM Bidoyo Babeh suka Radio Bidoyo. Terima kasih nudu Bundau. Alright, jadi inilah dah para geng-geng tu di awal YFM Bidoyo dan pagi ti atau paling lagi ngojit ragu atau di tapan nomor.
3: Nomor moy.
2: Alright, jadi jatuh sama-sama dia rock and roll dan pagi ti bersama dengan Patrick Debeng. Agogo yang sanu ya ragu itu dah minggu lepas ya nah. Ragu di tempat nomor 7 minggu itu Rabu di tempat kita nomor 1 terus bersama dengan kami mundi lagu-lagu Carta.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sina, Sina. Sina, ni aku dia Sina. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni, dua ton.
2: Mak naik urat mu, lakitnya. Dia mu drift terus mau datang wah tayin kuya ino.
3: Woi, mas barang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
1: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian si bilia.
3: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sposi, kirim kan barang lepele mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Si di puat eh. Pak turu ku yang mana?
2: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtainya dah susah.
1: No, no. Aku lihat subah sit eh. Jajah abang ketam tak di subah dah.
4: Eh, banyak. Stop.
1: sorry. Aku mau bedak barangan juga.
2: Eh, bodoh. Mu itu tetap ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga-gaga.
1: Duh. Aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Degut i. Pelik. Eh, anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuan ni kan?
4: Sedua i.
1: Nah, ni pak suar tempat itim pun wak dakian ya. Betul dat dah dek bes. Kau dah pasang malam.
2: Puan mu sebab dah tipi nak kasen kini. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangen.
3: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggu meruku. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas in. Ih, aku benci.
1: Blup. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
2: Andi nak tahu meningat. Sungi Brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi Brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden baku dalam sungi tu.
3: Aku suka sungi di Brosi. Okay. Sekia bogok nyar odati. Aku yang nak yoga di dasan sungai tu pun di dapur. Nya pun nak katakan ni je.
2: Nakit-nakit lah suatu. Sungai Brosi mak dah jagin penyobab otak bigiu depan depta.
5: Wat ina oleh pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikir, Robi bogok trafik. Duo makin bogok cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.
6: Carta.
7: Alright, jadi Zungi pun pernah ikut lagi traffic jam ya. Jadi ada pagi tih aku ingat ada Facebook do kumpulan WhatsApp pun lagi ke nyobot pasal orang raya daki pernah jam stegal ogi eksiden kah ni kah pakai ogi anu pelik sebab eksiden itu berlaku di umbiah dikan pakai umbiah dan ni lagi pernah jam stegal nyaa deraan lek ningak oni kah de berlaku ogi ke kada nyaa lek jadi reporter ya ogi ke kada nyaa deraan lek jadi pengulas hal da eksiden ni noh dua ina lek de oda jam sampai setengah jam di orang ya ino patut to makna ya watino sebab itu akan nusah ganya kon ya sekira ia ada umih dikan sekira motor noh ia berkadang di tengah-tengah orang ke di uno orang ke dari dapat ponu ino apa boleh buat di umih dikan pakai nya ada umih dikan di doi anu ni berlaku noh paguh ingan mak ingan beridu di punuh ke sebab punuh ingan lagi bogok lagi nya de bokon di pakai orang raya mungkin bergaut ke dan pagi itu paguh ingan ponu je mungkin sekira ingan la an le puan an le berlaku ingan boleh naik piton ataupun yuten Dingak ni ke ni ada berlaku ada umbiah dikan pakai lepas sini hingga boleh pusing lagi lah sekiranya ingin soto sekiranya ingin relatif pasar ingin dingak kejadian ataupun hal ini ada umbiah dikan hingga boleh pusing lah muka nak balik lagi dari U-turn lagi selepas ingin ambil gambar lepas ingin interview pada mangsa-mangsa ada muno muak gitu ya. Dan Facebook dengan konten dengan pun mungkin bogo view ya sebab inol deh atau patut pono bagi atau ada bukan atau ada peduli pakai atau ada lihat dan usaha jadi bokon dah sama gaya pakai orang. Alright, jadi kita balik lagi dengan penghitungan susun carta dalam pagi tito di keragu atau di tempat nomor
6: nomor ju.
7: Alright, jadi ragu di tempat meju dalam pagi ti Hasan suak pada dayung dan kemelia dalam pagi ti harap suak sehat dalam pagi ti pikir dia ini ke dada tonok dalam pagi ti sebab pada anak sekolah ada tui lagi menepali terus bisa balik di carta lagu-lagu berdaya sama The Freddy Thompson Salau Ku Kamalia.

0: Alright, jadi Nazrul Ragu atau di tempat nomor Ju dan pagi itu so Freddy Thompson Ragu dan Salauku Kamalia.
1: Carta laku bidayu evolusi musik otom.
0: Ya, balik lagi bersama aku Josh Maltin dan pagi itu dalam program Carta lagu-lagu budaya jaya aku lagi nyobot ini dengan aku unlap kusi dengan trivia pasal main lagi pengatur dalam pagi itu. Ya, nah, di antara New Zealand bersama dua Mesir. Jadi jaya aku lek kelakalingan. Cuman minta maaf ya. Kasih sit dalam studio ada pagi ti. Alright, jadi untuk kelakar pasal New Zealand. Jadi dalam pagi ti aku lek tanya dengan pasal adon jajang dah bengin dah kumpulan tim New Zealand itu sekiranya mah tim rugby berada menok peradon ada All Black tim main ball New Zealand itu apa peradon sebagai all white sebab baju jersey seluar dua stukin ya su amopu jaket kasut saja ada masa-masa kala dalam pagi tim. Alright, jadi sampai kepuan dengan New Zealand mau ogi main di World Cup selama talusidoh yang ada angsa was mempelai 2022 semong dua kali itu 2026 dua saat pengepuan dengan ke tim itu ataupun New Zealand ialah tim The Tebon yo arah dan pusingan secara kumpulan yo luas so nino pusingan berkumpulan pun yo Tebon arah yo jok paling-paling pun yo Sri duo Slovakia, Itali do Paraguay angin dia yo luah dan sawak 2009 ya ino nisi trivia pasal kumpulan ataupun tim New Zealand itu duo ini tim New Zealand itu ialah tim yang pernah Sri bersama duo Itali. Nah, itu ialah juara bertahan dalam sawah 2009. Ya, Sri ni dua gol ada sebungas New Zealand abas gol Juk Menet selepas whistle permulaan main ball, you know, saat pusingan ada sebungas abas Pono, you know, ialah abas gol ada Sean Smelt. Dua tim New Zealand itu pun pernah ngalah ialah ini tim ada jalan-jalan untuk ngejit sebab selalu untuk ngejit Australia atau selalu lagi ngejit pemain-pemain so tim Itali, tim Brazil, paling famous lah tim Brazil, tim Argentina, Spanyol, Portugal, Itali, bukan lagi tim-tim bukan. Pakai New Zealand kurang tepuan, masih ada pemain dah popular sekarang, ada pernah main di EPL dua atau tidak ada Piala Dunia itu, bukan tim-tim dah saruh-saruh tidak, okey suah monot dan pusingan awal ya. Alright, jadi lepas itu atau beralih ke lagu tadi seterusan. Alright, jadi balik lagi atau enggak? Osi lagi di Facebook terus pagi itu semua pagi nudu balat dingin-dingin atau di Facebook atau lagi David e-com dalam pagi itu atau lagi Nurul Latika ya, terima kasih sebab bersama rekoi di Radio YFM Bidoyo. Selamat pagi kan nudu Peter Kilan, selamat pagi kan nudu James Pengiran atau lagi Landy Lambit dalam pagi itu. Ya, terima kasih. Ya, harap sehat. Ya, memang betul anda sudah sehat pakai Ogi Ondua. Gonan itu doi ya, bekerja sama dua-dua petok. Jadi, lagi masa-masa ataupun berandam gaya kadang dalam pagi itu. Alright, selamat pagi kan ada Zimiraj dalam pagi itu. Alright, Miri semang mani sereun dengan beket dah. Aku paksa ngayak in sina badan muti. Sa iya Robi ani nangnya Robi betul sit lah in punya bot ah memang beken lah sebab nuti gi sungguh jadi saja nangnya sungguh ataupun berandam dan begitu tetap naik tanggung jawab saan toban lagi top 10 carta atau dalam pagi ti atau pagi ke Clifton dalam pagi ti pagi ya terima kasih saja atau lagi demam-demam sit dalam pagi ti pakai masih lagi anda cuba ceria ya. Sebagai kan duduk Roy Kwang, sebagai kan duduk Lily Sinoleno dalam pagi ti ya. Putih kan duit cukup dolar senang eh. Harap DJ sehat ya. Pakai memang dapat gitu kurang sehat pakai subah ada tak sehat lah ya. Alright, Kiong Livin di selamat pagi. Ha, bogo beradingan dengan tadi sepak kali lagi. Ada pagi ni bersama Dato. Terima kasih Nurul Suengan. Harap ingat ketubu share dan like live atau dalam pagi ti supaya lebih bogo lagi nyaa ataupun dan ngojit kok eh. Itu saja di radio ada pakai frekuensi di 0.5 MHz ataupun di 0.7 MHz pakai ngan gede ngojit kok eh pakai RTM clicks Watinoga portal radio YFM portal radio RTM lagi pokok-pokok cara ya. Adin RTM clicks sekira dengan di tempat juga sekira dengan doi TV ataupun doi ni no ni platform pakai dengan ni enggak TV radio dengan boleh dengar pakai tripod dengan dia. Alright, jadi terus dengan kedudukan carta atau apa gitu ya.
2: Nomor nuam.
0: Alright, jadi jatuh sama-sama ber-country dan bagi di bersama The Division Ocean, Rindu, Rindu Sayang.

0: Small Nogles Juara. Itireh Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo Evolusi Industry Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul pergi setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul semong pagi. Bersama dua oku George Martin Joka di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang ini taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kadah pegah ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak. Amai dapat badang kalori. Manyak kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos i dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.
4: Aku update baru kerap pantun.
5: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
6: Mau kacung pagi, kuah jawin.
7: Atin

0: sa barang basi, basi do galar, basi tambaga.
1: Ako jobong ingan pon jobong. Jobong di atin sampai di botong.
2: Sigado asyong ko, kadang-kadang. Natong onak ko obo mokat bujang.
3: Jamai oto bipantun. Tiap sowa mesti ya brumo, suku prami koda dang primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live ja otopi pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus paik pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 25 04 ataupun 25 05 05.

0: Rabbi sama.
1: Ya Rabbi sama aku Josh Martin dan pagi ti episod carta ke 24 tahun witi 22 bulan Nuam sawa 2026. Alright dan pagi ti bagi ngan de suka ninga main bol mungkin de office ninga main bol kada pagi ti buka di laptop ataupun sebab dia dapat dia buka TV ya di office taru jelo nyanang biu ti jelo de nyanang taru mak tani ninga main bol de naik kerja. Bagi kada nya ada ninga pakai laptop ataupun ninga pakai handphone ya dan pagi ti boleh ninga di platform RTM Click sebab di platform bukan doi ini main bol ya sebab

0: itu ialah hal ni nanya hak cipta Piala Dunia teh. Alright, jadi dah masa din keputusan semasa New Zealand ni Egypt atau Mesir ni ya. Gitu ang kebalat gol dia ya. Dua masa adin boleh nang Mesir boleh nang mau munas di masuk eh sebab mau mujul anin now score gol penyamaan harap pada masa taruh 20 lebih minit ataupun 20 lebih minit titik ya ada pembenahan dua sekira ya ogi score gol anin gak osik ada bernasib selepas titik ya. Alright, jadi now keputusan semasa main bola Piala Dunia 2026 day 2 now bulan Ju tiap buat lah mungkin dah masa adin bara sinok-sinok di boli susah asong sebab lagi yang dua apabila bonon ni gak main bola lagi yang dua payah ialah adin naik kerja mungkin selepas main bola titik ataupun selepas Piala Dunia titik seorang sit lah ya jadi mbak bergaduh dan nggak tipu hadin sama-sama atau prami sama-sama atau ninggak main bol sekilaan guru lah sama-sama ya ninggak main bol dek paham you know disah jawab dulu lih nak kira belakang ingat boleh sekian tu chat GPT ya alright jadi terus dengan kedua kacarta dalam pagi itu ya
1: nomor 5
0: alright jadi atau joget bersama dengan kumpulan di Vipers di depan nomor 5 dalam pagi itu. Lagu itu dah minggu lepas di tempat menuam muncul pada depan di tempat ke tempat melimo joget bujang nami jadi sekiranya ingat alih penuh nomi ya nakit-nakit ya.

0: jadi nanti kemulauan di Vipers teman ragu ada don joget bujang nami ya. Jadi bagi anda ninggal main bol dalam pagi ti, kedudukan mau berubah ti ya. Jadi Mesir mau ngidio tim New Zealand dua hendi ya dalam pagi ti. Mungkin lagi kau dah ingat The Cypress dalam pagi ti lagi nyukung tim New Zealand. Pagi anda nyukung tim Mesir pun dalam pagi ti cukup nang senang otin pakai harap keputusan ni ti benaan muak ya. Okay, tim Asia ya mulut dah pakai sekilas. New Zealand menang pun boleh tahan ke sebab tim Oceania lagi melatang Piala Dunia. Okey, jadi mana-mana tim dalam pagi ini terpulang dulu sebab begini lagi main lagi mengatur surah pas ITT ya. Yeah. Alright, atau dah ialah saat sekian pukul masa sebab dalam pagi ini siaran program Carta itu cokan doga pukul 9 pagi sejak. Lepas itu ada ingat trivia pasal main bol. Aha, apa ngidi ayo ja atau beribul ya sebab kali itu lagi special set itu ialah lagu ada bawa ke barat dan minggu lepas lagu itu mau berjaya pada dapat kita dapat nomor 4 dua tanihan dua kumpulan This Band dengan ragu dan temengan mu dayung kumang. Ialah ni buah lagu dia boleh kunang viral Nadin di radio selain soal lagu napa-napa. Jadi aku ingat napa-napa pun Nadin mu popular lagi soal lagu itu. Pakai saja waktu ini ja, atau beribul dengan ragu di tempat nomor 4 so kumpulan Peace Band.
1: Nomor 4.
2: Nyanyi-nyanyi menentu mbak.

0: gerak bir sama.
1: Ya, gerak bir sama doku Josh Martin dan pagi ti di Station YFM Budaya, program carta lagu-lagu budaya. Minggu iti saat episod ke 24 tahun iti 22 on bulan nuam sawa 2026 22 on du dan rapot sawa 2026 iti dua atau supaya dom kudu-kudu bulan lagi ngidi atau menyambut sawa bau ya awal kula nyambut sa atau gi semangat ya dan bulan iti mo aninanya modem supaya dalam kudu-kudu anu lagi ini dia tanya kak ke bulan Ju dalam bulan Ju tiak ogi ni lagi pingrami lagi mengatur di Sarawak ya no pingrami ondu Sarawak dan 22 ondu bulan Ju sawa iti dua mak komut ondu iti sebab inu ondu iti hilah ondu cukup nang berguna saan setiap oto rakyat Sarawak ngantuk natong kemerdekaan negeri Sarawak ya. Ha. Ino lah ni so sejarah dah patut tu belajar lagi patut tu natong dan pinggir di foto ya. Okey, ino pasal pengerami dah lagi mengatur dalam bulan Ju. Iti tiap dua aku ni gak lagi bogok ringan-ringan tadi sopak kan ni lagi bersama aku di Facebook dalam pagi ti atau lagi Peter Augustine selamat pagi nur Peter Augustine selamat pagi kan nudu Sebastian Lotai yang nak suara pun suara rock dalam pagi ti Pak Zaza menghibur terima kasih ya harap-harap pada pagi ti tak ada likas buat lah ya salam sehat. Right, sebab kita nudu Jonik Sian, ya, dan bagi ti Zack the Viper, lagi okay, bersama Doto dan program Charta bagi ti Chi Jun Fo, lagi okay, bersama Doto, ya masih nang aku Jason Tree, pakai Jason Tree moko aja ya, yo moko kerja pagi. Alright, selepas itu ya, selepas aku program Charta itu ingat nak balik bersama dua Hazel Deus, sedulur tambah dengan Nok Pukul, semoga dua tengah hantu titi. Selamat pagi kan nudu Olivia Sahim, terima kasih nudu Olivia, ini bersama Doto di YFM Doyo di Facebook Red James Pengiran buka lagi berada dengan terbukun lagi bersama Doto dalam program Carta lagu-lagu Doyo dua harap suak ingan motribul dengan ragu di tempat mempat jaya ragu so kepulauan The Peace Band ragu dan timangan mo dayung kumang ya ragu itu sebenarnya ragu mo tubuh itu ya pakai gitu ang abang kebarat ang station radio dua botot katik saka dapat main lah dua ogini ragu bau so barat dimutik you know so penyanyi ada kumpulan Peace Band ini ya yana Tony tambahan ragu dan apa-apa sekiranya mana ragu iti luah dan sini-sini ada sekiranya nog nasib ya yang nog apa-apa ken atau dapat kebarat apa-apa ya pakai sekiranya mah ragu temengan mudayung kumang iti berjaya odik ke semifinal apa-apa mudai masa ada peluang lah ada mula carta sebab oto jok tengah bonal di ragu sendik so, kumpulan saja sebab kira nasib dan berarti tadi gak bogok ragu-ragu bauh ya bogok-bogok penyanyi bauh dari bersama Doto di YFM Bidoyo Soto eh koda atau gi Tinios Poji atau ngajit inkin ragu Tinios Poji tu ya right inkin ragu ya ajak sama-sama ngajit nisit ragu itu ya so Tinios Poji atau lagi ke ragu so penyanyi Beethoven. Ya, tu sama-sama ngoceh tak?

0: Alright, jadi no, kadang-kadang saya penyanyi bau lagi dalam sistem kau di Radio YFM video ya. Mungkin lepas titik aku akan mupok-mupok ke barat lagu dulu ke sistem carta lagu Sabah kajon ya. Okey, jadi lepas titik atau pelik dengan penghitung yang susun carta atau
1: carta lagu bidayu evolusi musik auto
0: nomor taru. Okey, jadi lagu ini masih lagi ngitaran topat di depan nama taruh ya. Lagu so Eliza Suzina, lagu dari Jobang. Ada penulis lagu ini, pencipta masih ogek dan sama data di FB dan pagi ini. Ya, dapat terus mundi. Lagu Jobang, Eliza Suzina.

0: mong nogleh juara. Itileh Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kombut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Ya, terima kasih. Ingat masih lagi bersama aku dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya di Radio YFM dalam pagi ini. Okey, jadi aku mau berjanji dengan gila kusi dengan pasal trivia pasal Piala Dunia. Jadi nunain trivia dalam pagi ini aku pergi terima dan tinggal di Facebook ya. Okey, jadi lepas itu atau kusi ya.
4: Carta Lagu Budaya.
0: Naib juara.

0: Okey, jadi Najah ragu di tempat nombor 2 tu dalam pagi ti ragu so sembuh glinas ragu dendut gedut goyang dangdut ya. Ragu masih lagi ngi dalam tempat naib juara saat minggu itu. Okey, jadi ja tersama ningga trivia pasal main Piala Dunia itu ya. Jadi saat pingi puan ingan facts ataupun pinorang pasal Piala Dunia itu. Saat main Piala Dunia ada paling bogok nolik yang ada ningga ialah di osah Brazil do Uruguay dan sewa 50-50 dan kisindok 200 ribu nanya moh ningga main ino itih ialah dekasan bogok dan rekod Piala Dunia ya. Jadi dan sewa 50-52 Jules Rimet Trophy moh benoku dan lepas ino moh obah tapod dan kosong dan pickles itih. Pasal Piala Dunia Gia Bonoku dan Nya ya. Sementara ini Toto baru ingat sikian pasal Piala ya. Toto ingat sikian Gia okay, baru menang Taman Pari sebenarnya itu Piala dah original ini ya bonyikon dah persatuan ya dua tim dah menang dah tiada joker terima replika Piala ini dia boh nice so mas ya ini facts trivia pasal Piala Dunia. Jadi paling lagi bersama dua lagu juara atau saat pagi ti ada program carta lagu-lagu budaya. Masih lagi lagu belum Mezovos. Itu ialah kejuaraan keempat saat lagu Mezovos Daya Rock. Tuan pasti tiap lagu itu berpeluang deh so carta ya saat ingin peluang dulu lagu debokon.
1: Juara.

0: Small Nogles Juara. Itilah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Sama koi dan pilot atas Calta lagu-lagu Bedoyo. Aku, Captain Jos, serta penolongku, Captain Jazz, tobandingan ngojit lagu-lagu dan Calta ini. Saat tanda terima kasih, kami peluang dan ingan saat ngundi lagu-lagu dan Calta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan Calta ini, dari sama kodak Calta lagu-lagu dipukul. Ingan obomitia dan rakit nona, gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingan tak penutu kedudukan lagu-lagu dan Calta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia penuponan, ni dia ingat klik, asal ingat daipuan, sikian dingan-ingan atau nyaan di guru sinok ingan. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nama taru, kalik lagu-lagu teraan dengan bunyi. Nama empat, asal ingat matapun, klik like dari buah aton lagu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai dumaningan saat pilih lagu-lagu dan uluk Calta lagu Bedoyo. Pak Natongnya, makin onnya di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dan program Calta lagu-lagu Bedoyo.
4: Alright, jadi nisit penolong leh nudo su ingan dar anda ngundi lagu-lagu dan Calta itu. Alright, jadi atau recap balik kedudukan Calta atau sana minggu itu ya.
0: No more small.

Alright, jadi waktu ini lagu-lagu dah selamat saat minggu ini ya. Ya, terima kasih Nudu Suengan dan Memoyak Masa Ingat bersama Doku. Selama ni jam Robi dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dalam pagi ti saja. Dalam pagi ti aku suara aku kurang memuaskan pakai masih lagi tapod tobat Nudu Ingat Top 10 Carta atau Watinoga Lagu-Lagu di Selamat. Dua apa ingat boleh kita mengundi lagu-lagu di Monok dan Facebook YFM Budaya. Dua kada biasa okey ni lagu dah berpeluah dan minggu itih nak lagu so kumpulan Mezavos lagu dadon Dayak Metal sebab lagu ini moh jadi juara pat sidoh ngincan duduk nyerbokon dan pagi tih atau okey pencalonan bau dua dah minggu bau mungkin okey lagu dah berpeluah sebab aku ninggal bogok lagu dah okey moh ni nanya amrendog Perubahan nanti ya. Jadi minggu bawah tadi enggak asyik dari apa perlu. Jadi aku supiah ingat dengan lagu pencalonan bawah tadi pagi itu. Lagu dah suku-suku tentang love-love lah. So Chris Wooden Gun sama do Alan Kayan. Lagu dah dan ngunci cinta. Lagu tempat dapat minggu bawah. Bye-bye.

Sedang mati kita bersama-sama keping siaran ulangan episod ke-24 Carta Lagu Beria bersama dengan penerbitnya Josh Martin dengan program ti sencih dapat kita keping setiap anu ni ya dengan ulangan pukul 9 berpagi setiap anu 6 ya. Bila kita boleh sencih secara live nah anu ini pukul peri setengah berpagi. Ya, wadipa, terima kasih penerbit sama ada berpagi ti pengisi segmen yang dengan di Aran berbagi anu 6 dan anu 2 percu anu beranam 2026.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yin jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyal uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tedur kok dak mengari nakit gah pakai piin kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

Okay, lagu dia berkenaan denganku ya. Humanipun, terima kasih minum bersama. Dia berpagi ti tapi pengisi segmen yang dengan di Aren. Dia berpagi ti ya, suka aku sinci peragaan semua pada kita. Ingin dia anuti ada natur program the Dewan Bola Keranjang Kota Sentosa Kuching ya. Program register ngunah lisen dengan vaksin anti-rabies dengan masang microchip. The natur secara percuma the anuti 20 Jun 2006 bitagi pukul peri berpagi na pukul 4 lama tenu ya. Apabila kita ada kasung da perlu kita ngecek vaksin anti-rabies na supaya kita boleh mandeg the program ti dengan semestina kasung de sihat, kasung de kai bitiha dengan kasung de bi umur sambu taru burat ya. Dengan bagi bila kita dera vaksin kasung, bila kita perlu ngeban kad pengenalan. Bagi bila kita ada ngempuk kasung dengan lagi kad vaksin kasung ya, sekiranya ada bila kita perlu ngeban na. Dengan lagi bagi bila kita ada rangundah lisen kasung, bila kita perlu ngeban kad pengenalan, kad vaksin kasung, dengan lagi bil cukai remin MPP ya. Ialah program Tina tu di kawasan Majlis Perbandaran Padawan ya, MPP. Semakin naik cekedek pasal program rangundah lisen bau vaksin anti rabies dengan masang microchip. Natu Danuti 20 Jun 2006 de Dewan Bola Keranjang Kota Sentosa Kuching. Okay, selamat berpagi de Ronald Dennis dan de bersama kita ada berpagi ti masih lagi Alfred Limet, Matthew Jantan, Durin Gubes, Anit Anit, Atiang Pako, Paul Sekin, Fidelis Dangga, pernah de bersama kita berpagi ti James Pengiran, Roy Kwang, Henry Bali, Donnie Nuang, pada dia bersama kita, Christina Mape, Clifton Cliff, Wellington Amai, Stanley Shen. Dengan semua, bila kita ada setiap bersama, berpagi ti, salam ciri-ciri selalu. Sama suami, YFMD, RTM Kuching.

Okey, dengan jam antena kira-kira 6 minit lagi pukul 9.2 Narangandu ya. Pukul 9.2 timati balik kita rapi silung Keping Seenceh Miri FM na pukul 6 lama nanti dengan stesen berdia dapat lagi tengah ping na bitagi pukul 6 lama nanti na pukul 9.2 terengara berkita rapi silung bersama dengan pengaruh nami de beken. Ya, dengan saya ketika bersama de berpagi ti dabi pengisi segmen Yen Ngan Diaren 27 November 2026 dengan saya ucap Salam Malaysia Madani dengan selamat bertingkah.

0: 예.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing nis marahan.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Okey, hello, sengada adalah hosa pesu kamani tamli mengejeloh program tamal languna loy hati ha program mengelarah ngeluan dahin hapan adalah ho abelu adoni pejedahi ke DJ Baun ha Redo Kayan Miri FM. Okey, mani tamli bake-bake lete kelengi Redo Kayan Miri FM abelu adoni nedengah kelo bake-bake hinalim kelo sayu mage adalah ngina kelo hipun kenap alang melu. Jadi manita malang kurang henoh ka huina man kelo alang paan na teprah aka hung kelo ti mangkelo lale aku mana panado lawi hadang te kelo te plesa ge kelo kan rapa lahu ate pesuk aduk tun bahi te prah alang habe alang jadi te abatung kelo ti. Okay, manita mle madani hana 27 da bulan 6 duman 2026 mi hati gate adau 6 dah lahu manita melantah kucing seriana lundo bau wina mengkelam kelita ka dan lahu mengkelam teh hamin jakani maklah hadau kelang hirado kaya mir FM pakai frekuensi FM G kusung G pentusu dan lahu FM G kusuna mempenji. Okay, manita bake-bake halam teh halam dalekan dan pelahu hawang dalek jakani maklah hadau kelang hirado kaya mir FM pakai radio online tam norepah RTM klik dan lahu mengkelam lahipun Facebook mengkelah hadau ne pejedahik ngejeloh live HP Radio Kayan. Dari lahu lagu alam buka lasan taman adi aku pahapan ni tamlim tek lenghi aji lagu ala kenan Alex Lihani hati lengku mak tapah kuih pelemana. Dah men onin aku segeri tam tek lenghi aji lagu ala kenan Roman Juk ihati alang aku mak amai.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu aseng timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam.

0: ini ni atah hujung hari kita tak nak kasi nak ikut tak kesana ni kurem bakka aku teh lega kalau nak seluan kau ni birak seluan ni nanti sayu pakam gak kuda kau hal si ke ayo kita sang ke petang hinaan tak kum ika ke bawah nolong tak kakak jangan nyamun nanti ke hayu kita dia ataupun
1: oke aku nak dia kunyam radio si pernah aku nak kenrin kalau habis itu
0: kita itu sayu langgak
1: sayu aku nak dia si pernah pernah aku nak ke depi kemarin aku boleh mau aku nak membuah ke aku mudah nanti tapi buah mau aku ke separik kayu ataupun aku dia batuk kan hari ini separik ke ada ke jangan utak kepada aku bisa dia kelam
0: buah dia lah aku nak kenan dong
1: deh dah lupa je apa ini.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok na eka haman nak na eka haman na hadu usu eka haman na penguman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosong Gigi Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.
1: Radio Kayan Miri SM.
2: Okay, mau sengah daw dan lahu mau sengelarah manitam lima jadi manitam utek leng hiji lagu ala kena roman juk ihati amai tro lagu negeri itam pela 20 minit pukul 62 beluar daw. Dahin ampan aku bara ano program yang ngelarah ngeluk anda dahin hapan. Tini aku nama uk selebau mendalam bakeh-bakeh ta malang unai mece usu ngejeloh live HP Syaredo Kayan selebau merudi Denisha Lebo dobling ke baja selebau menjekilah Rita Lawrence dah himbake tama Dunstan kebing na pelahu mekelo bake-bake na pelahu amai inai lete kelenghi pake frekuensi FM di kusun nompenji FM di kusun jipetusu dan lahu radio online tam nurepah RTM klik beluadau ani. Ok mani tamli mama kelo hadau aku si aju lundau manakui hakonti hini jasitam pia-pia jam hino ngawan alang usan hino ngawan alang ngelidam tua jakanika nurepelahu ini hino ngawan alang bahui ka belarek ka jakani lahu. Okay, tini aku nak barap lalau ano program ngelarah ngeluan dahin hapan megate 27 da bulan 6 aduman 2026. Okay, tini pukun 22 junang na itam peji alam segmen ngelarah jaki pukun na jingga daw hanitam tepayang jaki taik lenghi dengah man paundengah Angkasa Puri Kuala Lumpur dah menohanan hani tanpa ji alam segmen dahok tamado ani minate balai mengkelo alang ampayang nginang HP Syaredo Kayan nun ka dahok tama pekalai do ani tina ku umatai HP tina dahok tama pekalai do ani hati ngakim jadi aku nginah mengkelo bake-bake halan jam erti dahok do ani nurepa lahu mengkelo alang ngedap apa kalai matai kata kloti engkelo tena tua jasi kudang basa na alam puku na ji 25 minit ngedau naam. Okay, menuana ni tanpa ji alam segmen dahok petangan nurepah tebara jadi pukul ji 45 minit tanpa ji alam segmen dengah kelia pukul 2 lebih tanpa ji alam segmen adat asen pukul 2 junang hani tamte kelengi lungdo ani alam sejarah dan menuana hanaku sengkusi ya dengah menhawan daleh mani tamlim dilahu tepat pukul na telo lebih na kelop pejoh peji alam program PDK peji dahin kelop. Kena nanah ana program ngelarah ngeluan dahin hapan alam atuh mempuku na peludua beluadau atau ngepuku na telah lebih nginana lim dang panau pahapan di lahu dan mauk info man itam lim. Kena kerana aku sengkiri tam tekeleng hiji lagu ala kenalungan wan hati urip kui imna maring.

Okay, mau sengadau dan lah mau senglarah mani tamlim jadi mari tam utai keleng hiji lagu ala kena nak lungan wan. Dahin nanti ni aku sengkusi tejo program dermada ha ala dah nak doa ni hati do putusu do bulan 6 duman 2026 tino program dermada ha anda nak mempukul 10 jih madi atau pukul 2 junang lewi ani. Ni lahu dalam ngenap target berapa dalam ngenap nundi ala 60 bag ada ha jadi manita malang empayan tender madaha kloti ajakan ni nak kloti tender madaha kloti ha Bolivar shopping mall ihati level ar kena tini dahin nawi kelo te havah adoni mekelo hadau ajima dah lahuna program ada madaha ihati te de pusaya de bulan 6 gate adau migu mato mapukun puluh jima atang pukun ji ngedau ha bintang mega mall ani ha first floor kan hati ni kanan tejo program aderma daha alas andakna te dua dau hati ni adau ni dahin ajima okey dahin nanti ni bakeh tam Aspian Mahius kan hati ni mempawah Kalimantan Barat DJ sayu balu adau DJ salam malem bake hari dokaya mir FM minotu adalote lelahu akeji lagu DJ hati lagu asyik alangkenan Emelina, saya kenap DJ, saya bertugas. Dahin nanti ni baketa Venus Jonas, saya belum ada dan saya bertugas DJ Station Radio Bidayuh Kayan Miri FM. Aku melorong Jalan Palma, Pelupat Miri. Dahin lahu akai ji lagu Edi Ihati Utai Orang. Lagu ni nak tuju ma Mr. Beriak hak bakong baram. Okey nan tua sekenap DJ ko nak tini. Okey sekenap manik mana kuah hati Aspian dan lahu Venus Jonas alang akai lagu anandi bila mahnu tikti naku medak lagu pangakai kuati. Okey dan kerana aku sengkiri tam tek lengi ji lagu ala kenana joli jangan unaring hati halangku ma doh iseng alongin.

Aku DJ Baun, pencitahin kelak ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okay, mau sengah dah dan lah mau sengah lah mani tam lim jadi mani tam utek lenghiye aji lagu hati langku ma aku sawi. Okay, mani tam lim malah tino tu ajakan ni wina mengklo bake bake halat nginang live hape redo kayan. Napa lah hume klo utek lenghi redo kayan mir FM mabalu ado ani hitu klo amate kata klo ngejelo segmen dah hota madoni ihati angakim. Jadi kudang bahasa kata kloti ala pukul 15 minit ngedau naa. Okey dah hinat ini bakai tam ubung imang. Hello sayu bola dau manika DJ dan medak lagu ala kenan mawat kena tini ya. Sayu bola dau manika lahu ubung imang. Alam hanutin aku medak lagu apa ngakai kam. Okey dahin lahu kerana ang panitam kira tay apa yang jaki tay kelengi dengar mempaundangah angkasa puri Kuala Lumpur tini aku sendiri itam tay kelengi je lagu pengakai baketam adi hati semakin rindu semakin asyik alang kenan Emily.

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Tips tegu dau lasu. Lubun ji mengna hadui fizikal ha hawang hamin tegu dau lasu. Lubun dua dui kahum ata. Lubun telo mengwelo alam kelita alam pekep dahin awidang pekuripnah ekon alam kelita. Lubun pat memelak anak dap alam kelita awidau lasu. Lubun lima hituk buka kipas dahin ekon jadang na batung tam nyingem. Lubun enam pakai basung alang seluah dahin lah terang. Lubun tusuk

0: su awite musang man amin hitupake tupi no repah payung ja emga Allah matandau. Lubun saya mangala penguman ala na batung tam halat nai lasu. Lubun pitan mangdui atami no repah alante Kevin. Lubun pulu tangan pake lotion tegudau lasu. Bayaloh menghadoduh ja batung tam mingem. Nunkah tada perah tawit daulasu, lubun ji perah kahung, lubun dua melelai, lubun telok pahok lasu nanyamau te batung tam, lubun empat nusita fokus, lubun lima ngelivak no kahung nurepah dengkoma, lubun enam batung tam melelema nurepah sengkrem, lubun tusu ngenep nuta, lubun saya strok haba dahin bayaloh ata melai tegang te batung tam. Awi kelo te tadawi nunan menghado te naban hak uma prah.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: 6 lebih.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Radio Kayan Miri FM

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Hai, aku Joli Jengan, Klenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawantam, Pak Enkla.

0: Okay, masuk ada dalam lah homa ok sayu anglarah mani tamlim kerana telah pejoh peji ala segmen dah hok tamado ani. Okay, nungka dah hok tamado ni tina ku metai HP syredo kaya dan terdah hok tam pekalai do ani ihati ngakim nurepa ada hun tuana greedy nurepa selfish ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin lahu hapan. Okay, yang pandang ku basa kata laktai HP syredo kaya ni lahu kata tah alenai mana bakeh-bakeh tam atine ku nama ok selebau dan lau sengada man balan anyi tamalahung puan saging bosikah duten selebau man endi nge endi dan lau bakeh tam doblin ke baja ala unai meje usu ngejeloh segmen dahok tamado ani. Okay, tina ku sembasa kata ku naloi hati ngakim tua anak-anak teket enak kani. Nah, yang keren ni, tetulian kata alenai membakai tambo sikah duten. Kena tini melak melakui ngakim kake duyu pah lanih gak buah gahat anan im ngawan ke. Nun melak melekuk mana tipung deh lawak tua ihat nai nak agetak kena tini lubun dua usi dengaki majihangun aniho mesti empetulan tiah masik anan daredih pasi tua lebui jeek dauk lim-lim tulana alvin kelok ngakim dahin alang ketelok mengsengakim lalo kereng sulo kawit barang si gula anan kahumnya ihakkah tu dekanan seng gak munangke alvin kak lalek te barang mih kena tini dahin laho kata alang bayloh alenai mana bakeh tam huan saging kena tini asam lalek ngakim ala kanan lebak kereng lebui nusin unsi hapah imkani naa kena tini sekenap men ikah huan saging dan laho bosikah duten alang umatai kata kuat ngejelo segmen dahok tamado ani. Jadi mani tamlim hui nama kelo bake-bake halamaring naik pejidahik ngejelo program ngelarang ngelo ana dahin hapan mengkelo hado wui kelo ngendap umatai kata kelo ti ngeluakkan dan lo mengkelo lemaring naik pejidahik angkelo tena kata kelo ti tua jasi kudang basana menuh anih naa. Okey, nanah segmen dahok tamado ani nungka dahok tamajima mengkelo hado pejo-peji kelo hidado kami di FM matah mempukul 62 beluadau atang pukul 6 lebih dan kerana aku segera tam tek leng hiji dah obara ni unak ring dan menona ni tam tek leng hiji lagu alak dan rosana urai alokuma ji dengah sayu.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi? Jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Sarah ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngadaw at ang pukun 3 lebi ha radio kayan Miri FM.
1: Okay na naji lagu ala kenari tajuk ihati kelalau sayunah ikatuhan na tira lagu na geri itam pala 20 pita na minit puku naji ngadau. Dila hotine kuna maok selabau dila sengadau mana ding ingan Wan Saging, Bosikah Duten, Dari Usun, Rudy, Deniska, Levo. Dela ho makelo ama inai la tekelang hira do kami FM pakai frekuensi FM ji kusun nompen ji FM ji kusun ji pentu suna pala ho makelo lang pakai radio online tam norepah RTM klik. Okay, tini ang panaku geri tam tekelang hiji lagu pengakai bakih tam tini manita malangan dapat renew lisin Selapang 2026 makelo hadau geri Selapang kloti ngapan dah na pelesak ya tiada puluh pitan dahin telah puluh dua bulan 6 duman 2026 ha tiga tiada satu ni dahin ada dua ha pejabat daerah Beluru matah mempukul pitan jima atau pukul telok lebih jadi maklumlah hipun lisina ni we hadang maklum samatan wakil kelok teguh dah na pelesak Selapang kelok Avin kena hati ni awi hadang batung kelo sendiri alang tegeri Selapang kelo jadi dah hadang pelesak Selapang kelo anan dah hadang dah renew lisin Selapang kelo dahin kos anau kos anau agri Selapang anan hati mengkelolong hipun Selapang anan sendiri kena tagung nak ya kena naji dah ho bara man itam lim alang hendap renew lisin Selapang kelo ti mengkelo hadau agri Selapang kelo ngawad hana pelesak te 20 pitan dahin 30 da bulan 6 ani mata mempukul pitan jima atang pukul telah lebih hak pejabat daerah Beluru. Kan ana ji info amani tamlim tetelok leng hiji lagu ala kenan idi ihati utai orang.

0: kaya nila tu taman orang luka sampai tengah dahok mendah dalam murid dah dalam hadir dah
1: lankan usun kita apa mendoa nak kui pesaya ini taman nyam memang pak anangan anak-anak ni lebih nak membes sekolah anang tidak mau tidak mesti telok dang lap te komitmen alam sekolah dahin melu lankelanghi dahun yang mau berhormat premier belahu berulang-ulang kali menyebut marung sekolah dahin usaha kerajaan alang sang membantu anak-anak Sarawak jadi hendak masuk ke universiti nerepel ho nusi pada lo nyam tua alang lana telok alang nyadui alang te diploma te degree abin kahum lalang peluang melanjutkan pendidikan kare ne ika hipun diploma te cara na ika dang na degree ika hipun degree dang na master degree aku melu lah ho te kure-kure anak nyam kayan kita alang kare ni na PhD di peluang-peluang ni te jadi aku nangal lalan kalau make education a life lifelong journey aku harap buti ni abin kata lang antara belajar dua ni jemaah duji mungkin berubah so nasi telah dah puas hati ah tena diploma aku tena degree aku abin hati peluang hati aku nangan lah belajar telah pampaan abin sak-sak kapan na kalau nanti dalam Malaysia ni pa so bila terkap tengah home nanti perubutan untuk jawatan ataupun kerja-kerja yang ada mungkin menjadi lebih kat bawah lah dan anak dah marung tinan lah.

0: media alangdang nadahapan amte minat dahate seni ataupun kebudayaan ni anu tu kita mendang mencat hanya nei terlibat dalam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang gadget banyak
0: terutama
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutama yang main game. Kata orang kan sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Okay, itu yang sangat penting.
0: Abin loka app selang ngaban dah melukis tahu dekat.
1: Ada ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog ah. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery, and then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 02, saya Tusuk J, Cipitan 02.
0: 02, saya Tusuk J, Cipitan 02.
1: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah okay, untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana sudi panggil saya datang. Berfungsi benda ini untuk terutamanya orang ulu orang kita lah.

0: ani barik-barik alang tenang di hati sau tampaan pahala perang tang hipun lu genap denak genap aruk genap masih hipun sau barik dan tenang genap nyawa genap pang genap alam mulut tang.
1: Radio Kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan PG dan Radio Kayan.

0: tangandak YFM kayan. Kelengi sape pahu kayan. Jam dengah alam dahun kayan. Paha panitam tetek nak kayan. Tangan telo nyivan nyia sape lake kayan. Melunah pekloan biju mahak Tuhan. Kelo lake kayan menglale hapan. Tengayat na telo nyia Tuhan. Jat telo murib ngaliman.
1: Okay, mau sengadau dah lah homa ok senglarah mani tamlim jadi mani tam otek keleng hiji lagu ala kanana Thomas Sanyi hati longkuma mengamuau terlalu lagu negeri itang pala 45 minit pukul naji ngadau jadi kerana aku sengeri itang perlu pejah peji alam segmen dengah keliah. Okay, dengan hakli ah unak lo langsung kusi menitam lim hati tejo samarahan by challenge 2026 edisi alang ke puluh senhana te 20 saya de bulan 6 aduman 2026 hati jima ha The Summer Shopping Mall Kota Samarahan. Jadi tekurikulinaan kategori petanding alang dahanai hati tengap menhalake umun 26 meduman berhujung Sarawak tertutup. Master A umur 35 duman atau 44 duman. Master B 45 duman teh berhujung Junior 26 duman atau 20 duman. Teng apun hado umur 26 duman berhujung belia lake umur 25 duman teh hida. Dahin belia doh umur 25 duman berhida. Okey, Nana Tejo Samarahan by Challenge 2026 edisi Alang ke-10. Okey, dahin lahu dengah klik Alang kedua hati Tejo Bara Marigata 2026 senahana te 20 telur atang 26 dan tusu duman 2026 hak Marudi Waterfront. Jadi te kuri-kuri naan hadu yang lang nahanai hati berlubak haruk te lahu persembahan kebudayaan. Teh dah berjuang na penguman, dia lahu tep hadui keluar dalam dahana tegu anan. Jadi manitam lim malanganap angyo. Maklulangan lap angiyoh Marudi Powerboat Race 2026 mengkelo hadau register. Ampayan 22 ada bulan tusu duman 2026. Kalau dah perhubung dahin Cik Syikin perlu bun kusung jiknam 525 jiji kusung 5. Terlepas Cik Dayang Syafiqah perlu bun kusung jikusung 545 kusung kusung 64. Dahin Cik Izatul perlu bun kusung jikpat saya ji kusung jepat 6 saya ji 26 pitan pitan. Jadi apa tandingan ini terhad mentelok puluh penyertaan menhaut kategori. Jadi tek kuri-kuri kategori nanti ini. Jadi kalau dengan angin nang ha page are dok kayanya bi kalau otek sena alam page anan. Okey, dengar keliah alang ketelo Tejoh Carnival Sukan Luar Bandar Kampung Lung Suling 2026 senhada tepat de bulan tusu duman 2026. Jadi te kuri-kuri naan acara lendah petading teguanan ihati bola tampar, main bola 3 orang satu pasukan, lontar peluru, kibar jala dah lahu nyeput. Ni man kategori laki tu lah nyeput tadi. Oh, kibar jala ni ke mana kategori doh dah laki. Lontar peluru kategori laki dah kategori doh. Main bola 3 orang alam ji pasukan hati kategori laki dah kategori doh. Bola tampar hati kategori laki dah kategori doh. Okey, dah lahu we hadang tenang kelop. Nuni, tena keluar dua jistaran keluar ikan lendap angiyoh kliah ala anhana padgun hing karnival sukan luar bandar kampung Lung Suling 2026. Dahin na dengah kliah lembayloh ni tejo petading mejat talek seandahana Teh 20 saya da bulan 6 duma 2026 hati jima mato mampuku nepitan juna ngajih ma hagelanggang futsal majlis daerah kapit jadi manita malang urijista ni di ala utengnya petadi majat talian ni di ha mangkelah ada tina puku pitan juna ngajih ma petadingan ni endahana hagelanggang futsal majlis daerah kapit. Akan lang ke doa lang ke alang kurin ni Allah alang ke enam petanding nyeput petanding nyeput tani anak-anak mempukul sajih ma tiada pusat ada bulan enam tiga tiada minggu hak Dewan Suara Kapit Luna Palahu Fun Walk anak-anak tiada pusat ada bulan enam mata mempukul tusu jenang ajih ma dahi fun run ke senhana lempukul nama jenang ajih ma. Okay, nanah kurikulinaan kliah lantaku si Mani Tamlim ngejeloh program ngelarah ngeluan dan dahin hapan lelahu dengah kliah dan hitam kelahi te jaka alampiah lavi jima dan kerana aku sendiri tam te kelahi je lagu alang kenanan dianan ini hati langkuma aku ya nganap iha jadi Mani Tam alati kenap te jela ong te ha bangka kelo hadau kusi kenokah tips kelo sanabara kenap kelo mandahanan.

0: Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
1: Online radio man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
2: Tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua menglalai dui atak kefen atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah mengkesahna senaman alang bahat dahin menglalek darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam ala besahan basa an usut tek batung dahin kahung nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Okay, mau ka sengadau dan lahu sengelarah mani tamlim jadi madi tam utai kelenghi aji lagu ala kenana dianan ini hati laku ma aku nganap ihat lagu negeri itam pula 56 minit pukun aji ngadau. Okay, mani tamlim hati ni aku sembara tejo program anti rabies alas andhana alang andhana do ni hati do putusu do bulan 6 do mana 2026. Okay, manitam alang ate ha permai lake gardens mangklo hadau geri asok lo tai ala tusuk anyekang prah rabies mata mampukun cih madi ateng pukun 2 lewi ani dan lahu mangklon teh kota samarahan mangklo hadau tai pala taman sentoria stakan atino program eti rabies sendhana mapukum pitan jih madih atang pukum 4 lebih dahi manita melantah betong ha mengkelah hadau agri asok lo ala tusuk kenyekang pra rabies hadewan panglima rentap betong mato mapukum pitan jih madih atang pukum 4 lebih dahana program ani dahin

Ho, manita malanteha kucing, tino program anti rabies ni sendana, dewan bola keranjang kota Sentosa, mata mampukum peta najima atau pukum pak lebih. Jadi manita malang empang geria sok lala tusukan ya kan pra rabies kan, apalah mengkelo alang ngenap geri dalo ala tusukan ni ngelua, mengkelo hadau tino tek kuri kuri syarat syaratna ihati. Asoklana mesti ha hipun batung lemage nusi ha mali nusi ha mo anakna umurna 3 bulan berhujung. Jadi manita malangana dahin lahu maklo hadau ageri tiki dahin kat vaksin asoklo awi hate pate awi am tete maklo hadau geri atiki klo. Kanan atejo program vaksin anti rabies metuk microchip dan lahu kira register lisin amaring man asok klo. Okey, dan kerana aku sendiri tam te kelenghi jilaan lagu pengakai bakih tam hati laki lagu mawat man adi dahi man onan itam pejoh pelalau te kelenghi segmen adat asen.

pangarong tanan ng abaya, amabe.

Your Lord.

0: Oke, mau selavi dan lah oma o ka sayung larah manitam lim jadi madi tam utek lehi tekna ala kenan hina nak luhongau ni lahu jida ka sape belian lepo jalan ala kenan Frederick Maldini. Oke, tino segmen adat asananan geri ita 45 minit tepukun adua lebi. Oke, manitam lim sang hadau tanah kuku sangkusi ke lundau mandalai tam Sarawak darah telok dau ya. Ni lahu tini aku senap aku si tino dan ni hati dah putus tu dah bulan 6 hati gate adau 6 atino pedaji madi usan hak kuri-kuri ngavan hati habin tulu miri dahin hak limbang tagan depan megang hak kucing serian samarahan seri aman betong sari kai sibu muka dahin hak kapit padah lebih bahoy blare hak kuri-kuri ngavan hati hak kucing serian samarahan seri aman dahin hak betong tagan depan megang hak sari kai sibu muka kapi tebin tulu miri dahin hak limang. Jadi pada malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak kucing serian dahin samarahan lelo tagak nurepa megang hasri aman betong sarikai sibu muka kapit bintulu miri dahin hak limang. Oke, okay, tidak perlu saya ada bulan 6 ya 3 T atau amigu tino pedajih ma usan ha kuri-kuri ngavan hada lehudik pedah lewi bahoy blare ha kuri-kuri ngavan hati hada lehudik dahin pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati hada lehudik T 20 pitan ada bulan 6 ya 3 T dau 1 tino pedajih ma usan ha kuri-kuri ngavan pedah lewi bahoy blare ha kuri-kuri ngavan dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak dalih hudik. Jadi hanah dau jarun telau dau ani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Okey dan lahu angkyo bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak dalih hudik. Okey dan anak kilun dau mandalih tam Sarawak adara telau dau alang agala men laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: nama pejing larah di hina kami Radio Kaya di Miri FM tak nama kelarah telok kerana biar matang hari telok urus saya nak orang jaki tak jauh pengalaman nak pengjam nak jadi penyanyi komposer lagu nama pejing di hina kami Radio Kaya di Miri FM ngebji itam Eka tawin tak dalam bidang nyanyian ya. Eka apa terlibat dalam nyolong ju lagu, nyolong ju muzik,
1: leken
0: tak dalam pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni. Nun pengalaman alang haja jandang im hadu. Kui nak tegui kak sang lagu.
1: Alang amdang akna, aku rasa bin aku sendiri lang alung duna. Usi tak masalah. Suma alang pawin tak aku pedung ilau dah hentam kayaknya bin usia cukup. Usia biar dah melayu kurang lah dah hentam jadi. Paling mencabat aku ina ilau dah hentam kayaknya alang ngam tak ayat alang kenun alang aku bikin ngedapak na alam leken.
0: Tapi dah hentam kayaknya apa?
1: Usia cukup.
0: Alaba eko nak hentam nak jadi hilang.
1: Maksud nanti dap seimnan jadi teh jihah jadi itam na lirik lagu mesti pakai lem daun kayan lim. Lekoh ku sapun na di Melayu-Melayu bahasa lang tapi jam-jam dan ku kenap anak tampaan gem daho ta melengasen na.
0: Ini mah ate habah ni ikak apa hipun pengalaman lang darat dalam bidang nyanyian, dalam lagu ni nun jam tu ngahom dah anak-anak pabin bani. Jadi nun daho mendah.
1: Jadi men kalau anak-anak lang minat na lagu, lengalong dalam bidang music kenun tu main gitar kenun belajar nun nak. Belajar bau. Tapi entah tak pergi dengan kelunan pakai bahasa si telok pakai bahasa kaya. Telok pakai huruf putih, telok pakai huruf Melayu. Jilah belajar bergaul dengan kelunan sayu. Pergi dengan kelunan tengaran hormat kelunan. Ji menepati masa nan tangan kumong kelok nyam. Kelok kenap nah dia nih menepati masa.

0: kelo senang ok nah dui kelo harap kelo maju jaya alam urip kelo alam sekolah alam hadui alam nanta kelo aman kelo RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengkelok RTM kayaan kenyang lahoh nang Pak Anu Hargai aku ni. Jadi saya kenap mengkelok lemelang tek program ni. Semoga lebih mujur.
1: Nunanai tam peji ngeri yang pengku jaki peji dihin harin tenuh urus siana orang. Ya ini ya naji penyanyi menbeh masyarakat tam orang ulu alang tak tulak lana dengah dalam bidang nyanyian. Kena eh temu pejauh dalam bekerja ya nak dahin lahu dan mai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu tapi dalam industri kreatif wina dalam bidang hiburan peji dahiak DJI dalam dengah lang jangwa ya sayu kena men kelolem

0: Okey, nana je lagu ala kena rosana urai hati Ika aku ipah terlalu lagu ranggir itam pelah 30 jimin neta pukul na 2 lebih. Jadi yang panitam te kelenghi long doa ni alam sejarah tini teji dah hok baralaan seku si manitam lim. Okey, ni tejo pelesa selapang. Okey, tina hadui pelesa selapang sendahana teji da bulan tusu atang 2 da bulan tusu 2026 ha pejabat daerah Telang Usan matoh mapukun na pitan junang jihma atang pukun na 5 atang kontrol lebih ni ya. Jadi manitam alang hipun selapang mengkeluh hadau agri buhub alisin asen dilahu selapang keluh jadah deng pelesak na dah nawi hadang mengkeluh aseng matan wakil keluh teguh dahana hadui pelesak ane awin awi hadang nenek keluh geri batung keluh sendiri dahin geri buhub alisin asen dahin selapang keluh lahu ya. Okey, nanti jauh pelesak selapang sederhana daerah Telang Usan teji da bulan tusu atau 2 da bulan tusu matoh mapuku na pita na juna ngajima atau puku na telok lebih.
1: Doa ni 20 tusu 26 dalam duman pelupita 65 taksi tegu urip bego manuna tugu komunis nyurung hendak tua awan pasukan keselamatan teh hak Sarawak. Hangun anih balai polis Batok Pelusaya Alan Kucing Serian alang endah mereng. Tugu anih komunis nyurung balai polis Anan tugu malam dahin anabara di Hengkong Ok dah sedadu men Kalimantan Barat. Pelawat Tanah Hang benji Kalimantan Barat dahin Sarawak peji dahin jik peng kelunan Sarawak alang engi. Clandestine Communist Organization CCO. Dahin tegu dua pang alang ne mana pertubuhan komunis ha Sarawak anan peji tokanan alang na dahak sa ne makang. Dahin hajakah CCO maiklim naan muyo alang endak pake ala dahak deng merang balai polis Batok Pelusaya. Bi minapah nutih dahak polis alang tehak balai hajak upenga. Minapah dahak polis anan kanya jan sukup loong dahak bi tokanan jan na dahak tilekoh. Ngiyo sejarah, sengjelang 2 jam darah dahak polis petimak dahin gerila komunis. Teguan ni, teklimkah kelunan awam tolong polis. Tugu malam, polis petimak dahin gerila komunis ni, 2 loong anggota polis mati dahin ji mendahak yakna Harin Mantan Ketua Menteri Sarawak Alangunak Loh Yatih Dato' Steven Kalong Ningkan. Saya loong kelunan awam amayan dahin 2 loong wak kelunan awam anabara awak ayak. Tegu anggota keselamatan petimak dahin gerila komunis hak Batok Pelusaya Anan, gerila komunis Sumak Tahan Jaki Tua. Alang tekna dahak gerila komunis Hawah Tinutung Balai Polis Anan, empayan anggota keselamatan men Balai Polis alang jelang dihin awananan ne tolong anggota keselamatan alang tek hak Batok Pelusaya. Tegu gerila komunis ini jam dahak jinu nampalan dang lawan, awin keridu dah anggota keselamatan watang tolong alang na gerila komunis ngesupong lap hak tanah hang daleh pakai alan pedawan. Awin na dahlok janikam bihi anggota keselamatan daleh melelibuh dahlok. Awin anan tek ji jematan hak batok 24 alan Kucing Serian andahlok gerila komunis anih ngebum tegu malam dahlok lap anan. Dahin hadianan helong alang na gerila komunis lobok lap hak tanah hang daleh dahin na kubu hak awan dahlok nyohok.

0: rokok.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Barang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
2: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih hak rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
3: Kena naji lagu ala kena wancu hati adaleh amaka mendah kerana aku sendiri tang perlu pejo peji ala masek mana dengah menhawang adaleh. Okay, dengan alang unaloh ala nema na Bogota tinok lim dah alang matai tabit dua tegen tapi kedua tanah tegen alang jadi hak Venezuela sana tambah pala pitana tuh 20 laung kelunan dahin na 3,360 laan kira tega. Jadi tanah tegenanan na jadi hak pesisir utara daleh anan tek dau atelok di menuh tek kuri-kuri angavan alang mahno dahin lahu kahum ngavan alang tavin ha negeri La Guaira. Jadi te telo tu sepu telo uma alang tasa telo libu tusu laung pernah bangu anha asan te pala ngavan pusat pasar najaki dahin uma pras medan. Pasukan kecemasan dahin pasukan apa be paan apa jo hadu dalo jadang te ilau daha alang te kalen haida uma alang apuva. Rodi gues lahu pahit akai kunang bangu ja amte ha La Guaira avin alan alang jeb dahin lahu dah pakasau daha kira masa na daha alang tega. Dahin lahu kira dahana hadui pebe. Jadi angyo dahun kaji selidik geologi Amerika Syarikat USGS dua tanah tegen ayan tusu pendua dahin tusu pelima skala Richter alan jadi hak Venezuela te dau telok di. Okay, nanti dengar alanai mana Bogota. Dahin nan dengar lembeloh lenai men Beijing tino ji lake jinyam lake umur 62 duman dahin arana Liu lenai men selatan China andah berkuasa tahan maring anidih men ui hadriba kelita sendiri dara 6 jam ha alan alun. Jadi ken hati ni tino Liu ni asena men men wilayah Guangxi Juang. Dahin lahu tidak dah alang teh hat tolanan pesuk iha teh 5 do bulan 6 di menu iha adriba kelita dep kerana kudananan tino batung lak batung laki okanan dauk dahin ni halhu kuma anan laki okanan hati dewasa yang kerdil bi laki ni lahu kira terselap dah empayan ni hak pehubung dalo polis. Jadi angio hadui siasat alang dahana tino Liu ni paen ngerepah anaknya dan lahu kira layak hipun lisin driba haida undang-undang China. Dahin lahu tino Liu ni lahu kira peluvat dalo alang berkuasa ni tino iha kuma iha geri kelita harin hinana jadang teuli pala hamin sepundohna. Jadi menu polis hubung dahin taman laki o kanan di tino laki o kanan ngakun tino taman na kira ngakun anak na ni haman geri kelita Jadi alang hipun kelita ni ihana dah beji hamina ya nusiha anun tamana bi dah alang beji hamina dahin dah alang beji hamina ni kira jam kelita nak tepade man hamin ala pukul 4 ajih ma. Jadi liolahu baraman adalah pulisanan tino ihak dahin bakehna belajar dan driba sendiri ngejeloh internet bi empanilahu tino ihak driba sendiri ha alan alun. Okey nah hati di adengah alunai man Beijing. Okey mani tamli manana dua dengah manhawan dalih dan kusi mani tamli melebihani. Dan lahu dengah manhawan dalih dan hitam kelehi te jaka alampia lebi ajima. Dan kerana aku sengeri tam te kelehi je lagu ala kena Frankie Sihombing. Ihati alaku dasyat.

kami balik-balik alang tenang. Di hati sautam paan pahala perangtang. Hipun lu kenap, denak kenap, aruk kenap. Masih hipun sau balik. Lain tenang kenap, nyua kenap, paang kenap, alam urut tamu.

Aku DJ Baun, penjedahin kelak ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okay, masalavi dan lahu mao kasayung larah menitam lim dan naji lagu anggaman pahapan menitam lim dan lahu lagu negeri itam pula 50 pukul 2 alavi. Okay, menitam lim akhirnya melak 10 menit talaan 4 pukul 3 alavi dahin pukul 3 kalau pejoh peji alam program PDK peji dahin kelo peji dahin DJ yang jadi hati ni kena berasa kena menitam lim malam teh peji dahin ke darah telah jaman ni deh mato mempukul 62 beladau atas kerai ni. Nampaklah huma kelo bake-bake halang oh amatai kata kelo lim saya so, kena menitam lim nampaklah huma kelo lompaan sukung redo kayan hidupah ngavan kelo te jaka ani. Okay, dahin lagu ngapa apa-apa nitam lim ampai kelo pejoh peji alam program PDKNA tindaku sendiri tam te keleng hiji lagu lekena unita nining ihati te pekale. Okay, selebih dan lahu sayu ngelarah menitam lim.

0: Jan hak tei lo hadu ya.
1: Di meran pika ni. Jan sayu ka dua nunan. Apa habai tei lo hadu yu pejaka ni?
0: Dia. Aja asang duya ka teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok dok aku hinang ke merun melo rumah. Jan ke tei lo mak ada ni ya. Uni kata lah kuko ka. Ika ni. Hama dua yang kelunan tua. Ikak sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi. Teh ku natango areng. Jan payan natango. Duya perli yang kusang natango ni.
1: Kumpa seke, doya ti. Pidoh kuman, haman tuduhan kelunan, sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak be, avin itam sendiri, paan pekali marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, sebelum menyesal. Pilih lingkungan yang baik, membentuk hidup yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam akan kembali dalam cara yang indah. Jadi salah seorang daripada orang baik itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik adalah rezeki yang tak ternilai. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

0: Jantan ada dua ni ya.
1: Jan, larah ku dua ni. Lailah liang ku.
0: Jam kat cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kat ya. Tak lebuin nen. Ya upas kula. Ya seng larah ku nak teh. Boleh seng ilo hadui. Api kepi kepi ha kere. Seng telok do mana ha melo

Iya mai saya ngelarah lebih sekena mana telo lim bake radio kaya nalang halabo paji dahai na telo ngejelo program ma PDK paji dahai na kelo lebih ani itu no jam tam ha konti kerani 10 minit lalu pukul na telo lebih. Ya, talam kelarah ta ma paji hadah yak hadije ang mai sayu kena mana tolong lang tangan na paji dahin tam ya. Wi nak mana tolong lang ulabo paji. Ngejelo program ngelarah ngeluanin hapan ya tahri ma pukul na pulu dua bulan do de atang pukul na telo ani. Ya paji dahin DJ baun ngedo de. Jadi kerani napa tolong lang kedua darah telo jam man pukul na telo atang pukul 6 lebih. Ngejeloh program PDK Asun Hado kusik dengah barah dengah manakui lantik hakonti. Ngejeloh live pes radio kaya na telok nore palahu telok dang WhatsApp pake WhatsApp konti tam ya. Ya nu dengah mana telok lim pake radio kayan ya kena talam maklarah tam lebih ni telok hipun batong alang sayu mageh sayu. Ya talam hanuti ya mana telok lang teh reti talam dalih lebih ni ya pegu te ujung minggu telok nu repah dok nam do ni ya megak te 27 da bulan 6 talam duma na 2026. Ya kena hadui lang telok na do ni lebo sayu atang do lebih. Ya, teman hang telok lang ngupi-ngupi lebih ni sayu ngarah lebih, sayu ngupi-ngupi. Ya, teman telok alang teh halida kebun na telok, nune palang teh ha. Lumak jaka anika, ha, sayu ngarah lebih mana telok lim ya. Okey, lagu lang unak lo buka lah santam ngahap den lagu lah kenan. Extra music hati hatung tarung hati buah mana telok lim. Ya, talam kelarah tam peji dahin radio kayan. Pah ni pahapa na telok talam maji lagu lang kedua ni. Wanan peji talam kesut anu program tam lebih ni. Yang mana telok aran nak liban, sayu ngarah lebih mana telok lim.

0: Radio Kayan
1: Miri FM.
0: I like. Shh, I like.
2: Iya, kena lagu Livan doh kayana nade pahani pahapana telo talam karah dan peji dah hena rido kayana lebih ni ya lebih nak mana telo alang godo talam kereta alang geri kereta wi nak mana telo alang te alang alun jaka ani ya kena telo selamat tu tenghang apa na telo te ya lebih nak mana telo alang puluh perete ha alang manu hadu alang telo na lebih nak mana telo langsung geri pasoh telo ke ya mudan nun telok lo mudah sawit lebih ni korek ya mudah ubung-ubung ada hade telok teh bulak ya talem nun atua hitok teh aturan urepa keselamatan alan alun mana telok lim ya talem manuti mana telok lang lebo hape seradio kayan sayu lebo dahina sayu ngarah lebih mana telok lim bake-bake halang majusu peji dahek ngejelok program PDK peji dahina kelok lebih ni ya sekenap dan sayu ngelarah lebih wini puyang nunang pelahu dablin ke baja ya saya kenap mana Cecilia lulau sayu lebih dijang kerana sayu lebih menikah lahu Cecilia. Anu nampak lahu saya lebih man Asfian Mahyus ya mempawah Kalimantan Barat DJ yang korenatinan. Ya salam petang ceria DJ, salam buat sahabat di Radio Kayan Miri FM di mana jua berada korena ya. Selamat petang dan ceria selalu. Terima kasih DJ yang selamat bertugas, DJ yang dukung tim mana Piala Dunia korena. Yo aku sokong England. Iya, dalam kelaran tama te alang kurin hade medam kuliah min bun. Ye, janta jam hilang menang bi pipiah telo nyenang ngate jo siaran kuliah min bun ya. Oke, dalam kelaran tam tiah kesutan program tam. Lebih ni ngap pukun na telo jenang tiah layu na telo peji dalam segmen surat dengah mana telo lim. Ya nungka dengar-dengar lang jadi talam dalai tam aku si mana telok ya talam kelarah tam pejohat tam pukul na telok 45 minit lebih telok peji talam sejarah nurepah long alang jadi doa ni ya ji segmen alang pehitung nurepah petumun na telok nun alang kalak jadi talam dalai tam ya sejarah nurepah long alang jadi doa ni telok pejoh la anak kelarah tam ya te pukul 4 lebih telok peji dalam maklarah tam jarum peji ngareng radio telok ngareng long lebih ani ya okey mana telok pindah puake asun hado ya pengun 4 lebih ngap telok peji dalam segmen kelihadat asan tam membeh long hati long kereh telok lebih ani ya. Ya u long kereh anang hap telok pejoh laan ya. Eklarah tama, wi nak tek lagu pengake mana telok? Ya pejoh bara. Jaku dang elo lagu telok te ya. Wanan pukul napa tejunang lewi telok paji talam madengah lewi alang ana telok pahmo temo man radio kayan mana miri. Wanan kak pukul napa 45 minit lewi telok paji talam madua dengah man awang dale. Wanan pukul 5 lebih telok payang jaki te kereng dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Wanan kak pukul 5 junang telok peji talam info norepah dengah keliah. Ya u dengah keliah telok mihat lahu kelarah tam. Ya pahni pahapan telok pejoh hateng pukul 6 lebih ya. Tino pukul 6 lebih dah bidayuh mejoh program dah men RTM Kusing. Nanunana kasih tanu program tam lebih ane habake an putusin saya umat na tolong tangan na peji dahin tam ya dalam kelara tam lebih 26 megate 27 da bulan 6 dalam duman 2026.
3: Nah saya kenam jadi ini kalau alang kelangnya haul lebih manjiri ini.
4: Sayung larah lebih puji dahir DJ yang ngejeloha program PDK puji dahir nekelo sayu kenal.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid

0: Abang Syah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik.
1: Aneh Radio Kayana.

Iya, saya lebih manitam lem kerana telah pergi dalam kuri-kuri segmen dalam surat dengah mana telah lem. Ya, nak lah telah tanya dengan Ci dengah halang ana telah alah seratuk hatino nabara. Dua suspek nihat nama gak tejo kes hataku naku hati naku buah sawit haji kilang haruban te dua alang lalu lebu sayu dang ano hui nak men dah pasukan polis dah lam de ya tino ngioh ketua polis daerah Seratuk DSP Matthew Menggi Bara dua laki umun 30 duman ni antahan haji Umaru tino dah lo ni an mengelan dah anda bara dah lo ni hana nyadui buruh ya dahin ji anak mana ji laki ani an tahan dalam proses nerepa hadir siasa talang dana melawin kes nako buah kelapa sawit haladanganan. Itu no melawin kes ni ji polis bantuan dalam tek haladang anan tek terima dah buka manji kelunan dalam nyadui bara tino dua dah laki ani ya te maksoh buah sawit ani tegu dah ani nang dah wa geri buah sawit ni te laung kereta no depah kereta jenis pickup dah wa ya. Malabi nana na polis bantuan nana na peji dahena ji lake ya hati nyenang dahena te ya maang te jo hatu sahanan ya te no ke sadawa ni ane siasat hai da section na telo tisupitan kanun na keseksaan ya nana ji hadengah aman na telo lim lang telo alah seratuk. Yang lo dalam segmen sudah dengar mana Sri Aman itu nak ji laki ane bara amayan dah nak ji laan ane bara apa itu nak kereta lang dah pakai ane ni tapi nak dalam ji tu sah alan alun dah nak ji lori langgeri udan masik ya haji tata ngapan ha pusingan pi je lukung alan pan Borneo te 25 lalu. Nyoh mana juru cakap balai bomba dahin penyelamat Sri Aman dah lo te terima dah buka te pukul 10 malam ya melalui natusahanan. Teno ateng dah hanggapan natusah dah te nyenang. Tusah alan nani alan alun nani melalui ji luri dahin ji kereta dahin dua dah laki. Tengok ji mana dah dua laki ni dan anda usang dah nak ji laan baik barang keletip teunan keretanan. Ya nan ji dengah man Sri Aman ngeluak peji dalam maji segmen Sri Dengah alang telolah hasibu. Ya tino dua paharin antahan polis seja tulung dalam adu siasat. Ani ana melawin kes pati ji dahaya uku nerepa warga mas umun 76 duman. An habung amayan taklem kesan te apa ya te kuri-kuri ngapan te batung doh ni ya ngapan nak dalam di. Ya, ketua polis daerah Sibu ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad Bara tengok pihak nak tak terima ya dah buka melalui natu sahanan tak pukul nak telok 54 tak minit lebih. Ya, tengok dah Jabatan Kesihatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu ya te mano hadui siasat melawin tu sahanan janganlah nak nungkah puku dah nak nungkah kesan dah alang dua luong dah alang tawin nanan ya dalam tu sahani ya dah hasil kesihatan pihak polis te tahan dua suspek
tak lama dalai hani lihat ti dah pahri nani de ya pipi umun 45 dahin 40 saya duman. Ya, dalam segmen sura dengar hala ngabaya lo hamana telok lebih ni tino projek kealan teku pasai siong alan kemuyang sibo PKSG aru 6.67 kilometer kerani dalam hadui sayu lebo dahna tino 25.5% ihati ya unak mau 2% man judua asen alang u dah tetap te 22.7%. Ya namun dua Premier Sarawak Dato Ama Dugulus unggah bas bara hadui lebuanan hak naji ju hadui lang positif te Johano projek alang melegah alam 76 juta ligit. Hen hak kinah nak deng anak ngioh jadual. Tengok korina projek kanan ni hakna melawin nama sayu struktur alan alang bertingkat nurepa evolved road aru tusu atu 4 meter. Alang pambong tatah ngapan tanah matup dahin pelahu ni hakna ja nama sayu alan alun alang tek-tek kawasan anan. Tino ihak bara sekenap dahin majum hadui mana dahak kontraktor alang kerani tak lama 2.2% hati haunan nurepa hanyup membeh jadual asen.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Ya, mani tamlim mawi tu lah tanya nak ngate jo hadaleh alang mure patala madana norepa negara aman wina Asia. Ya tidak Malaysia hanah negara norepa daleh alang ketelo paling aman ha Asia. Kata na Malaysia ni hanah ji daleh alang ketelo ya mure patala madana wina hadaleh Asia. Dahin alang ke 12 ha usun na tanah. Ani hanang ngioh te jo indeks keamanan global GP AI 2026 ya namun G hati Iceland ya hati G.G6G skor nanan ya orang kat namun 2 New Zealand namun 3 Switzerland namun 4 Slovenia namun 5 Ireland namun 6 Austria namun 7 Portugal namun 7 Singapura namun 7 Finland namun 10 Jepun namun 10 G Denmark dahin namun 12 hana dalai tamam Malaysia hati nak skor nak hati G.5G telok nan ngioh tek jo indeks ya keamanan global GPI tek jo ha kedudukan daleh alang murib denak ya wina ha Asia dahin ita manidi alang ke 12 ha usun na tanah nan ji info mana telok lim ya kina daleh telok ni apa jo ha murib denak wina te hang kahum pelaba bangsa norepa agama alang te ya talem manuti we nak mana telok lang tek tala madale ya pepiah ya ha telok peci kenap dahin nak ji dah hok ta lemenun atau hadui lang ana telok na ya dalam maklarah ta meloveni mai selebo sekenap mana telok lim bake-bake radio kayan halang apa lebo sayu ngaran lebih lebih man ulau jon nan dengah mika ulau ya sayu ngaran lebih lahu man keling temawi temawai ya keling temawai MJ Jennifer Bong sekenap ya megoe mak jo ya sekenap man kalau alang apa ji dalam klarah ta lebih ane ya we nak mana telok lang ngupi lebih dat noran nak kupi dah nak lutik non dulu lutik bot dia ina tajam telang nyaga kue kalebian ni ya kue putek ke telang nadinu ke ya sayu ngarah lebih mana telok lim ya okey pejoh dalam sejarah udah pahlong alang jadi adone
1: Doanih 27-26 dalam Duman Pelupitan 65 Taksi Tegu Urib Begu Menuna Tegu Komunis Nyurung Hinduk Tua Awan Pasukan Keselamatan Tek Hak Sarawak Hangunanih Balai Polis Batok Pulu Saya Alan Kucing Serian Alang Endah Mereng Teguanih Komunis Nyurung Balai Polis Anan Tegu Malam Dahin Anabara Di Hengkong Ok Dah Sedadu Men Kalimantan Barat Pelawat Tanah Hang Benji Kalimantan Barat Dahin Sarawak Peji Dahin Jik Peng Kelunan Sarawak Alang Engi Clandestine Communist Organization CCO Dahin Tegu Dua Peng Alang Ne Men Pertubuhan Komunis Hal Sarawak Anan Peji Tokanan Alang Na Dah Sa'ne Makang Dahin hajakah CCO maiklim naan muyo alang endak pake ala dahak deng merang balai polis batok pulu saya. Bi minapah nutih dahak polis alang tehak balai hajak upenga. Minapah dahak polis anan kanya dan sukup loong dahak bi tokanan dan na dahak tileko. Ngiyo sejarah sengjelang 2 jam darah dahak polis petimak dahin gerila komunis. Teguan ni teklimkah kelunan awam tolong polis. Tugu malam polis petimak dehin gerila komunis ini dua long anggota polis mati dehin ji mendahak yakna Harin Mantan Ketua Menteri Sarawak Alang Munakloh Yati Dato' Steven Kalong Ningkan saya long kelunan awam amayan dehin dua long wak kelunan awam anabara awak ayak Tugu anggota keselamatan petimak dehin gerila komunis hak batok pulu saya anan gerila komunis Suma tahan jaki tua. Alang tekna dahak gerila komunis hawah tinutung balai polis anan. Empayan anggota keselamatan men balai polis alang jelang dihin awananan ne tolong anggota keselamatan alang tek hak batok pulu saya. Tegu gerila komunis ane jam dahak jinu nampalan dang lawan. Awin keridu dahak anggota keselamatan watang tolong alang na gerila komunis ngesupong lap hak tanah hang daleh pake alan pedawan. Amin dahalok janikam bihi anggota keselamatan daleh melelebuh dahalok Amin anan tek ji jematan hak batok 24 alan Kuching Serian andah lok gerila komunis anih ngebum tegu malam dah lok lap anan. Dahin hadianan helong alak na gerila komunis lobok lap hak tanah hang daleh dahin na kubu hak awan dah lok nyuhop.
2: Radio Kayan Miri FM. I like.
0: Ya, dalam sejarah hore palong alang jadi do ni dang ana telo kereng ngeluat te jaka alang piah ngua lebih jima. Ya, sekena mana DJ no de pau sinukong alang usalin sejarah hore palong mana telo lim ya dalam kelarah tam 50 minit lalu pukul telo lebih jaka ni. Ya megah tejo habaram regata 2026 hai mana 20 telo atang 26 ada bulan tusu dalam duman 2026 ha marudi waterfront tino kelunan bangu anake ja pepiah ti rame ate nyukong hate peci dalam baram regata 2026 ya tino kahu mebelebak ya kelia-kelian ada pahadu yang dah na tegu ni. Eh tengok dah mempengat lem masyarakat baram nuna apa halang teh ha dalih tama Sarawak. Dalam petading perang haro ka tradisional nuna pelahu teh persembahan kebudayaan teh lemkah lahu ya. Hadui pebelek penguman tak dui lemkah tinan teh lemkah ya. Kelih-kelih halang ada sedia halang deng geri nuna pemeju dalam ekonomi dalam dalih tam. Ya senado ya barang meregata 2026 bulan tisu 26 matang 20 telok 20 telok atang 26 ada bulan tisu ya dalam duman 2026 ni ha marudi waterfront.

Ya, anda nak cik lagu lah kena na sendi sanggun nama na telok lebih ni kena pala ngamelu ihak na ubat. Okey. Tak lama nu na tuah hadir lang telok na lebih nak mana telok lantai hak kebun na jaka ni. Ya, tak lama nu na tuah hadir lang telok na lebih ni ya kena na lebu sayu ya tak lang aku mana dian perubak lebih ni. Aduh, jo be na kumandian perubak. Okey, sengaran lebih mana bakian perhari na telok wini dau. Ya, saya lebih DJ kerana aku ihak kebun ni ya. Wini daw Hinan Sim. Ya, saya kena menikah Hinan Sim ya, dalam kelara peji dah hina radio kayan lebih ni. Kerana pengatik dah lo nuaran nak ni peji kerana tini ya. Dah lo mani no are lon man banji are kurang ya, piah nak kebun tinang kurang. Ini peji pahlong adui kupi lebih kerana hakabun dah lo te ya. Jarun dah lo kuman dah dian perubak lebih ni. Yo, jubena. Ya, sekena mana telok lim. Talam baklah rahtam lebih ni. Bakai telok ni dia yakin lagu anak kampung. Jom ni telok peji. Talam long telok lebih ni. Telok ni apa ni. Ala nurepan. Nggak penuh pengakil lagu man Hinan Sim man didi. Okay, lagu anak kampung mana telok lim.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Ok, haman na talaga lang pa G dahil na radio kaya na labi ani ya mai sayo kenap dahil na sayo ngelarah labi talam maklarah tam huwi na man na talaga lang tayo maru jaka ani lantik halang mating tinjar apo tito na napamba na talaga lang tayo marudi halong lama sayo ngarah labi man na talaga lim ya talam maklarah tam malabi ani ya talaga pa G ngarang long tino long kereh ya ni hak na cut one long kereh man na talaga lim long majat lajo ani alang ni man na lata luhat man umajuma na long dupah belagah ya man na ni apa na pa G dahin radio kaya yan mana telok lim
1: pe long tedek ban pe re lalang burung bayu pe lah hebuat dia hebuaran na pe lah hebuat de pata pata lah hebuat kak menoman pe ha ambak ginang abang nak tek ngua tek jeli ban majal jauh tu de ban nena majal jauh tu de kakak mundak liman ti kakak ni mundak liman ti tek dah lo bakeh nang jala mundiak liman ti atang uma tapi lahir buat atang malah buat de telah buat dah pakai henti dua jenalat iya ke tebelang ke ku nanti ni dah ke teh tok dah ke yuk nenek tak ke jako cukurin majak jauh te bena ke ne telah lebih cukurin lah lo kahi buat hati dook lah aja pen hak ya kalau tak ngeliah lo ke eh nanti nanya jalan nak au ulin tak ke bega tu nemu dia lebih sama jalan jauh endah bakeh nak ulin nya ana saya tong ma tede na na na ma coklat na tede na kuman lebi main dah bakeh na main dah bakeh na ban ya kau pun dah lo dah lo ngilai kan tu cun harok hati kak ni muda kriman tu tak mundiak tak mundiak senan tapi nak tahu tu deh mana dah lo tu cina tak buat tak nak mohon tu deh bun nak cung mat ni dah ni yang bohat lo tu kena buat tak dah tahi buah alang bakeh na titi ciri yang hinang ni dah rakyat yang ngejala ngedol yang kawan dah ni kan tahi buah lanti tahi buah bakeh ni ten nyohok dah lo dan naik kentula tahi tenan nyendara malam na malam tadi kuman na kunan dah umah lah ibu buat tu deh. Kuman lah dah banau dah kuman tu deh. Mau lah dah majal jauh tawat. Ih nate ke rim nano nyan hang ni nama bo. Kena ke bang. Ika ni nau ngal tan ni ame ke bang. Jami nate ke. Tina dah majal jauh tu. Kata. Karena lahir buah re dah lo te hamin te nah hamin te de te nyuhu lah. Orang kalau ni nyuhu lo kucapan ni dah ke. Kalau nak lo kucapan jadi ni ni tin dahun dahun buang pakai jadi lah nak pakai majal jauh. Iya, ni rana kami jangan lo kucap. Dia jahat jauh je ke kelak nyuhu lah rapa. Dia jangan hidup ucap kelak. Kalau ni kita yang kelak kan eh buat. Dia lo nak ke? Tadi nak kelak cuman jamil ucap tu lah lek. oleh naruh kucap tu ni, badi tu amjad mau kucap tu kucap tu nyer hok tu ni kan, kan buang. Jadi ni kalau ipun cap ah, di kamera kau naik laku cap, pura kamera ipun cap. Dia tak cap tubuh yang tak padi na di buri yang dah mi pun cap kan, kan buang. Kita kan ada hukang terdia kai cap te buruk pit, buruk pit terdia ai na cap na lo to ko cap ke lo ko cap mo no du dah la ke na rutinan ban mo dah tu du dah hendah lo na dah hendah he buat pe na majar jauh dah terdia tu du malamanan malah donan elo dah lo lijan pe atang do mah ji ngua amo dah lo te paruh te dah hin dah buar pe ten haja do nyaro nyaro nenan ana dah buar ti ni ha majal jo pe ni ana he buar tu de eh buar aya aya ana he buar tu de jangan ro nahan tu de ai buah nan pocak na tu ih ma buah te kakak ku ah coba semlo tu tu apa pian jare ni ni kan majak jauh lah he buah jauh bau te de lah he buah te de di na pu ih na pu te de lah he buah te de lemutang lo ko lemang cepak te de pudang lembuk lo majak jauh nhau kia mà từ đây cắt mà dẹp vô từ đấy mày chọn tệ tệ tệ mày bố ha ngà lang từ đây bán bà bông ta hên giờ đi vào đi chợ mà lang từ đây rồi vào chợ mà lang nó bắt cái từ đây cứ bắt cá lên có nã cá cá lên đi bao nhiêu con nã đi bao nhiêu con đi vào đi chợ mà lang từ deh barang lah petelok kuna ni tipe habong tina ke kuman tejin telah ah ala re ate bawinan ala belanit nan telok na bekerang petelok kuman tejin tini dekurin majak jauh tu deh deh jino lah kalani kiri kanan dah ke penyeban ke malang deh kuman kanak ni ketelok ke tak ke ala butin telok isak untuk kami dah hina tak ke kanan gerak deh kanan anak hebuan apa itu jihman anak judang tu nak laum tu dah hina bukti kan even semalam nak tu majal jauh nah nah dah lo alana banit bawi dah dia late na lanit dah lo isak isak isak kan dia bawi dia isak dia nak kuman mana nak kuman tu deh kalau kalau nak kok kalau nak kok ni bentar malang tu depan kalau nak kok per majal jauh kan majal jauh tu membak bukul orang tu deh dah nak ulutang kok si dia alam alam nak belan cepat dia bentar malang lah tu deh tapi kok tu deh nak ulut tapi nak tapi ya ngajar jauh tadi nyenang ya lalu nuko tadi pakajiang tahapin tu be macam masih tu nyenang ikak lah kan ni tinggal nalek ke umutan nuko tahapin nan tu je pikir hipun kira nyako ya dikurin ngajar jauh tu gila nake kan nolak ke hipun dah hina oke ke melak tetapun jak ni kan hipun temerang dia kami kan tilok dah tilakan ni kahang dah hendak keiman tu masih tu nyentang eka ke ringanan tentang lukok lah ke umurun tapi kenalan syukur nak nak pil tentang lukok nak sedegi nak iha ya ni ni na oh ni memutang lukok kenan nak iblan cepat lagi nak iblan lukok Kagai kami ang pun hawa lakan. Kana kami kakati sedia utang loko. Sedia tapi kanan kami sedia. Semua semua nga kecedia papa kena dah kami ti. Keterna. Wah tak ni ani pun dah makan ni. Tahu nak cari kami tak ketemu dia pun barang ni kan. Dia kena tamalang. Eh kurang lebih gitu ake ake nyan pika mau aku itu najar jauh. Kenan, kalau nak nak kau nanti pada deh nak bagi nak bagi itu deh. Hati nak bagi itu deh biang nak i. Dia kena tamalang atau deh. Dia kena tamalang atau deh biang pan nak deh cama i. Dua orang ni maya nun makukan ni. Aku maya nak nun ada bang nak buka klok nan lebak klok berbagi kerja nak ni nopi kemayan om ni tak tidur ting kita mayan tak ti kerja benda malang kerja kerja nak ni mayanan redang lah uang pahyang dah loli loli kerja benda malang tidurin majak jauh nambah datang dah umat tadi si babu ke pebiang tu menjadi jokan buat dia ini penita malang lak dan ake tak tahu bakeh nak bong opinya betah karena nang enan dia kalau kami tempat berkerang kalau kecil pergi penita malang lak dah ke tak kata jin dah kanan nak teh amah malam utang uko teh nasi penyidangnya betul nak iya liran ni ke maci kunan murid dap dah tu kenap tahak kati aku dahak menghak tu kenap nak kati kan teh buat tu maci roti teh nang kunan tepam macam-macam pedahum hiak kumacin yang nang hai petingan titip ketan tingan teh amen kanan nguyun nak hai ola nak kakat ten hai kakat kakat hai tu aja dah nak nguyun nak napak chak nak kala hai kalilian hatana tu cuma nak macam nak tu kurena kalilian tu kalilian ke hidup kang hai cika acete kalian nak rehatkan saya buat oh nanti nak bantai saya nana jari ni nan lakan ni nak bawian dia nak riah nak mengkunan tadi mendapangin tadi saya tak nak saya dah jingwal kak pekakan dia maaf lah saya buat tadi apa juga napak cak napak cak tadi. Enak dua tapi kan yang kurang hebat. Pun jahatan tapi kan yang kisang dua lalek pun macam jauh. Kuhil ong kacang tekaka juji kika. Tadi kisang nak tapi kan yang dua lalek. Ya petal au petal darah ke. Tekan ni lebih gitu. Kerana nalbak. Eh. Kerana. Nah awal nanti nanti. Majal jauh ni apa tang senyum nolong kalau bak ni lalai ni juga. Lepas buat tidak mutang mutang nolong tidak dah yang bukan empat utang nolong empat bulan cepat nak empat utang nolong dah yang bukan. Kak pe kakang lah. Tak tanau tanah tak tanau tenan tak tanau tenan. Tangang kacau nak. Mga ang pacok hindi na mati pababu yun ni klan na te na sa pijay yun ito malang na bakihin ito di kakakalang mo dahil ati pahabong mo dahil ata na ati nga pahabong dahil hindi marah dahil ati ati abin acok dahil ito di jen mangang ano majal jauh ito di mangang. Kaya na bahu yang klan ang anya nga chok mencet jauh Kay poke hiu tro kunani te pa bong wa ke. Ku parong lan pate tro. Ku koren ajal jau te de. Ku manto akani. Akani bagwianan nan bakarang tro ku man pigi. Ayen kalane ku mana ke jinun. Ci en kalo gri kanan no rehat jinun ku kala ala bagwilen ne. Oh, te cakuman eh kita malam bahu itu kan kira kita malam. Eh macam makannya ke kumandahaya kan agak jauh tu. Karena alanit bahu itu di ban, nah ngakak nane bahu itu di biam kan hecak na. Alana te na alana betukan tu di nah hecak. Hecak ni cak berkerang tu di kumana dah. Kumain kumain aw na kumain bet na pada ko na nano ko ay kada la ka ni na na ikap kay ka ami pun kada nya ko la na ka ni kay kada nya ko ku ide na mapi tuturin na bo macam pada hom na ni ha la cam ai kada nya ko ka temita no nan kaya ano Mariam nah jen kaya anak kaya aku maci ka ata ah maci yung kutingan ka ame anang naukok mi ka ame anang nang yung kakaa kanapu caula nana nila ka ni aku maikirin yakok kumulika tukurin na

Ya, mai saya ngarah lebih mana telo lim, telo upaji ngar yang ngak long kereh ngahap de. Long majat lejo lang kenan lata luhat manu majuman long depa ha belaga. Ya, kina telo hani apa ngar yang long kereh. Mana telok lim ya dalam keklaratan lebih ni ya kena dang pejilan hati jaka langsung atang mampai halung kereh hati kat lang kedua wani ya. Ya kerani u 20 minit lalu pukul pat lebih ya pukul pat jenang lebih ngahap telok peji dalam mendengah lebih alang ana telok pahmu temoh man radio kayan man miri. Ya dalam maklarata melebih ni mai saya kena men keling temawai MJ kurna selebih DJ kurna ya ake lagu ari edi kuyang ke edi kuyang ke edi kucing ni ya nono ha ni kasih burung dalam sangkar kurna ya untuk hiburan semua petang ini thank you DJ cantik yang kurna tinan saya kena menika keling temawai bi lagu nana jinon te alam sistem mata lo ya dang bedak lagu lang habe. Okey, dalam kelaratam. Okey, lagu. Alang kenan ngerang lagu hipan teluk je kali ini ya. Lagu alang kena alang kuma udah laun tua bertemu.

0: Ya jen hado mana tolok lang ha sambut hado kenana kado ni ya megak teh 20 tusu dah bulan 6 ya hi ke hak tehang tolok happy birthday bake ya saya udah kenana mana tolok lim selamat hari jadi ya kena dalam doa ni ya tolok ya tiang lagu lah kena sendiri sanggung ngap deh pun kena palang malu ya dalam baklarah ta ma putong don pa ha putong ngejaka ya kena tolok pun batong alang sayu ya mau tolok jak le yang perlu tolok teh ha persan pa te bubat lalu ya jan hado madah anak-anak tolok ya alang te tuition nak lebi kah malam mana kah ya nyenang ada bulan dah bahi dah melek ya pedong telo hina na taman ne puluh periti ujung-ujung hado telo membeh de bulan dah te tuition ya. Okey, sekenap dah ini saya hangarah lebih mana telo lim bake-bake radio kayan jemlai telo peji talem dengah lebih.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Yeah.

Tuhina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita. Ya mana telok lima pada 30 minit lalu pukul 4 lebih jakaan ni ya dalam maklarah tampeji dahina radio kaya ada Miri FM aku DJ yang mai segenap dahina sayu ngelarah lebih mana telok lembar yang lebo peji dahina telok ji info mana telok lim ya lebih nak mana telok lantai ha daerah ha telang usan hati no ani ha na megak tejo ha persa senapang hai ya persa senapang senapang api wina ha daerah ha telang usan. Ya, tengok dah pejabat daerah Telangusan dahin hadir peji ibu pejabat daerah Merudi te manosisi pemeriksaan senapang patah ya tengok dah te persa te jo senapang dahin ani we nak lesen dalam berdaftar haida daerah Telangusan. Ya, tengok de bulan nak hati G de bulan hatusu atau ngedua de bulan hatusu ya dalam duman 2026 ni do telok dahin nak dopat. Mampukun nepitan junang jihma atau pukun netelok lebih. Ngawan ha pejabat daripah upis daerah ha Telangusan. Yang mana telok alang hipun senapang. Alang hipun lesen haida daftar daerah ha Telangusan. Ya telok dangte geri asen hado ya. Geri bup lesen ha telok ya. Bup lesen asen dahin senapang patah telok te. Ya tegu telok te geri senapang telok. Dah persa dahin dah langhipun lesen ya jenundang mekoh ya senapang nurpa lesen nanti main kelu nanja lang tegeri nak ya dah langhipun lesen nanti tua lang deng geri senapanganan ya te persa nak wina te ha upis daerah Telangusan ya te no te jo belajar anu tanggung mana dah langhipun senapang nurpa mana telok sendiri ya nana ji info nurpa ji dahok bara mana telok lim. Ya, tak lama kelarah tam jam lain telah peji. Tak lama dengar men awang dalih. Ya, ji lagu lah kenan Agus Higan. Hingga revu mana teluk lima radio kayaan Miri FM.

0: Ok, talam maklarah ta melebih ni telah pejang-pejang tenyenang talam kuri-kuri dengah man awang adale. Ya nak lo telah tenyenang ci dengah man adale Tokyo nebara tanah tegen gahan magnitude 5.6 ati megat wilayah Yamanashi ha tengah repah bulu Jepun dahin na tatah ngawan alang jeleng dahin nak. Ini hendak ngiyo tejoh laporan agensi berita Kudo nepah dengah dalehanan. Itu no tanah tegen lang jadi tak pukul 10.20 pitan minit malam manan. Alang tak nyenang tejoh skala bidang 6 pala skala insensitivity seismik katusu Jepun ha Fuji Kawajushiko ha Yamanashi. Itina wilayah na nak limka anglana jadi ji ngavan alang tek nak hati ngalang lepas gunung Fuji. Jenung ketek dahok barat tejo tsunami anusang ya melawin tanah tegenanan. Yang luak talam dengah man awang daleh ani lemkah melamin tusah tanah tegen gahan 6.6 te skala Richter alang te mega ha pasen serang gini ha wilayah Davao Occidental Filipina te pukul 7.34 minit malam de ani lemkah yo mambe dengah daripa agensi berita Filipina ngejeloh ji daho baraha Facebook kedah. Ya, itu nak PNA alang anhinang talam analah halam Institut Volcanology dahin Seismology Filipina terput tino ngawan tanah tegana ni alang dah kesan ha kedudukan pitan 10 km ha barat daya Pulau Balut talam kedalaman 10 km. Dengah menawang dalih alang bayaloh. Itu no pasukan berapa peng ada alang manu hadui pilo tak habung DNA kelunan umun lebih kanya nak 2,000 duman ha ji lidiang gua ha Portugal dahina Sepanyol. Alang tak nyenang bukti alang unak loh tino lidiang guanan dan melok tak joh bahan genetik kelunan tak kuri-kuri ribu duman alang lalu. Ya mana telok lim, nunana telok peji, hatalama telok dengah menawang daleh. Dengah menawang daleh, dan ana telok pahamu ngeluak te jaka alang piah nguak lebih jima.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: ani balik-balik alang tenang di hati selalu tampaan pahala perang tang hipun lu genap denak genap aruk genap masih hipun selalu balik dari tenang genap nyua genap pang genap alam mulut tang.
1: Radio Kayana.

0: tamah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.
1: Bule bukan gurauan dan bule juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Ya, pukul 5 lebih.

0: Ya, ji lagu langganan dan bampa mana telah telah maklarah tah belevian ni mengejauhi nak kerenatinan ya. Lebih-lebih nak mendah anak-anak telah main dah. Oh, kita doan ngejauhin. Jantan melek arah melek hati ngejauhin. Anak-anak pehtok ada anak telah jadah. Jangan lalik ngejauhin tak lama uripan ni. Apa dong, terima dah nak kena palang tutu. Terima dah nak kena palang terbuka. Kurang dah di. Abin hatina na hitam pepiah apa kali ini pah belajar na talam ori patlo ya. Okey, perlu saya minit lalu pukul 5 lebih jaka ni ya, dengar man pun dengar radio man Kuala Lumpur tepat pukul 5 lebih ngap de ya, dang ana telo kereng ngelua te jaka alang piah ngua lebih jima. Ya, ji info mana telo lima tini hetino USM dahin UKM. Tak lama Times Higher Education tengok dua universiti ni negara dua universiti awam negara Universiti Sains Malaysia USM dahin Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan hagri arana sayu Malaysia tengok nak unlock tak lama tusu universiti alang atak sayu ha usun tanah ni ani nak ngejelo halam Times Higher Education the impact ranking 2026 ya nan dua universiti alang terbaik ya alang atak sayulan ha Malaysia ha usun tanah ni ya biha Malaysia ni anan lah anan dua universiti anan ya. Jadi no ngiyoh menteri pendidikan tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Bara USM nebara te kedudukan alang kelima usun tanah dahin UKM hak nate kedudukan alang ketusu hati lebih 1600 universiti alang unlock dahin anhinang dang mai bangalang sayu dahin dang alam matlamat tetek jo pembangunan mampan pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu lepas PBB. Ya, nak tak jam ya nak tam oni ya dang te ha dua-dua universiti ani. Ya, di Universiti Sains Malaysia USM dahin Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Ya, pukul 5 jenang hap atau lop peji. Ya, dalam info nerepah dengar hakeli ya.
1: Ngarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah. Tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe. Severe. Kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM. University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sidak saya minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari nopong, nopong dia aja. Mun nopong aja semua kita pandai. Mana? Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus sebe.
0: Ya, dahun premier tak lama ji hapeng ha konvo dahnya masa sekolah ya. Wina telok tenyenang ji dengah nampak info berkenu megak tejoh kanival TV Tadera Subi 2026 tenok anak-anak ji lasan penting aban maju tejoh sekolah pendidikan dahin latihan teknikal nunang pelahu vocational nurpah TV dahin dahnya masa sekolah. Dan ala pengalaman daripada pengjam ya alang sayulan nak ngejeloh ha sekolah ni ya dah ini ji dan buka ya buai kin dah berfikir dah nur pabi minda dah ni tek kuri-kuri ha peluang sekolah nur pahadui tek jaka alang sangatang ya kenivola ni dan mepeng dahnya ma sekolah mana sekolah rendah sekolah menengah dah ini program pendidikan khas integrasi PPKI ngejeloh 46 gerai jualan limga dah i ja dah mai peluang mendahnya ma sekolah ni dang nyenang tejoh kameran keusahawanan nu dang pelahu tejoh pengurusan gerai komunikasi pemasaran ngira tejoh kos dahin utung dahin pelahu dalam hadui peji ana neji info mana telo tino kanivo TV tani ana repa hati vet sekolah ni ana ji sekolah yang penting we nak mendah anak anak telo alang sekolah. Ya nun dengar hatelo bake-bake radio kaya nalang marang lebu beji dah ina telo ya dalam kelarah ta melebih ni tiah lagu lekenan rusara uraya ni ji dengar sayu mana telo lim.

Balaga, dahin at langusan, pakit pagbibiyak SWGG 665 kilohertz. Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngep G itam.

Ya, talam kelarah ta lebih ni kina hadang pahmo ngelua info daripada dengah keliah te jaka alang piah ngua lebih jima. Ya, pepiah telo mano urip alang mage hati hang telo. Lebih nak pengumuman atas dui alang telo ala putong do aja telo ya dang geri ji narana age halang sayu ya talam ma batong telo megak tak jo keliahan ini te program-program nurepah keliah halang dang ana telo te peji peji pia telo dang ate ja ana ji maju telo talam keliah nurepah talam sukan ya. Okey, pa puluh jam minit lalu pukul 5 lebih jaka ni ya. Pukul 6 lebih ngah patolok lasi dalam program PDK PJ dahina kelak.

0: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan. Kayan.
1: Hello Betty, nun dengar kak?
2: Oh hi Sun, sayu sayu.
1: Nun imnanan?
2: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah ho.
1: Oh okay, sayu kanan.
2: Eh, ini teleponan ni? Selap nomoran ni?
1: Eh, Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
2: Selap nomoranan?
1: Skema nan kuriak mo.
2: Jan ku ikan baju nak.
1: Nomor lalang jan em darana, asum baju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni, ulin itu.
3: Ya, sajalah nanti ya. Mau itek kelunan na telepon na telok baran orang uti. Kelunan dalam jan na telok ngelana asun na telok nyuin orang apa asun na telok layan dah ya. Na cipih itu kata telok ya. Okey, 50 minit lalu pukul 5 lebih cakap ni. Melak dalam 10 minit kelaan na telok sang lasi ngejeloh program na telok tepatnya pukul 6 lebih. Mana telok lang minat te kelihah main bun ya anu depah demam bola sepak dunia telok jam Piala Dunia FIFA 2026 kerana anano ya tino Piala Dunia FIFA 2026 ni hang luak dalam sejarah tejoh petading lang geri pada puluh saya pasukan jatuh pada perlawanan depah petading lang dahna dahin anano 26 pasen bandar tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dahin Mexico. Mana telok langgana penyenang tejo Piala Dunia FIFA Live Malaysia RTM dahin Unify TV. Hanah ngavan dah hati penyiar rasmi tejo apa tadi yang berpah ke Johanana ni. Nyenang dalam liputan Malay meja tupat perlawanan ni ngejelah platform alang ana sedia ya. Hena taklim ke haji dua tak jauh perlawanan Piala Dunia 2026 ngioh membeh jaga nerpa waktu tama Malaysia ini. Nak megak teh 27 dah bulan 6 dalam duma dah 2026 pukul dah teluk G mangap ya Norway dahin Perancis dalam kumpulan G Great Lake Stadium Boston dahin pelahu pukul teluk G malam kasi Senegal dahin Iran dalam kumpulan G BMO Field Toronto onan pukul saya G ma Cabo Verde petik dahin Arab Saudi halam kumpulan H NRG Stadium Houston pukul saya jih malim kah Uruguay dahin Spanyol kumpulan H Estadio Arcon Guadalajara onan pukul 10 jih ma Mesir dahin Iran kumpulan G Lumen Field Settle dahin pukul 10 G ma New Zealand dahin Belgium kumpulan G BC Place Vancouver tenan tak jauh jadual dah don ni ya 27 de bulan 6 ni ya dan hata jauh jadual don ni ya mana telo dang tenyenang hai nai no ya ngapan platform apa telo dang nyenang tak jauh tadi yang main bun hati Piala Dunia FIFA 2026. Okey, dalam berkelarah tak melebihan ni, ya jam ni telah

Ngan ko nga mas abar kuwasa baupun puna. Sarawak ya mupok-mupok ponu kroja. Kakatahkah orang barak domu 5,700 kilometer. Empangan balik ditapuk luas 1,295 mega wat karan tepon jadi pigorak Sarawak jadi hub tenaga ditapuk obah pibau ASEAN. Sabah dan Sarawak obah mitiak dak naik identiti ekonomi odope sambraga di takah global. Deniti abah YFM Bidaya dua buah sidia dak Monica Giri dua nukar kang sinabau dak George Martin. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat mengemi, dua salam Malaysia Madani.

0: Mari kerja.
1: Nyerayah pikir.
0: Samah dengan Ami. The segment Ngancang Putih.
1: YFM Bidaya.
0: Gerak Bisa.
2: Double G YFM Bidaya.

Ya lagu Sabak Singumi lagu desa Lins Yesi mau menghibur atau dengumi on nuam ada puju on bulan nuam asawa 2026 ya. Selamat kembali di Dobala Pengocit YFM Bidayu Dobala geng-geng awak. Ngemi iti nge bersama lagi dua DJ Lenny dan segmen ngancang petak sepuku nom ngemi nak puku pre-i ngarom iti tia. Saan pingin pandangan iti seranso YFM Bidayu RTM Kuching pakai gelombang FM ni kosong nuam poin ni megasok Kuching dua ni kosong ni poin cu megasok Serian. Ya sebab itu berhibur untuk ningak dia susun program seanda ngumi iti. Kalau biasa nak pukul 9:30 ngumi untuk ngocit abar pakai sina biata pukul juk ngarom untuk ngocit abar pakai sina bukar sadong. Lepas itu lagi hiburan dua info lebih kurang dah pukul 9:30 ngarom. Aku yang berkusi report gaya ondo demi sa email Jabatan Meteorologi Sarawak. Muka ino dang pukul moy ngarom. Atau yang ngocit program awah ratus. Selepas itu sambung lagi hiburan dua info. Muka ino ingat jat terus bersama dua pengaruh untuk berkondang segmen ngaram pawan. Ini dua ringan de arwah sibuk masak berapui di dapur Adin. Arab nang semadi ingat masak. Naik mengenai kerja ingat no semadi ingat ngojik radio, ngojik info, dong ngojik salam desok bala geng-geng awa ya. Ini dua bala ingat dapur ya, ingat dapur dia komen ataupun ingin salam di ruangan komen Facebook YFM Bidayu aku dapat bahasa komen ataupun info ada buku si ingan duduk kau ya. Yo chat tapi boleh kita lagu seterusnya lagu desa Ika Saiful lagu Aba Lambat Meri sebab itu ngecil abah pukul 9:30 ngomih.

0: Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dah harbu tumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak so gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi andu. Sibu ngasi pun pun naga. Katu takah aran balak tunda takah 5,700 kilometer aran aun dog rekod. Dem balih jadi penyegerak Sarawak jadi hab tenaga dapat dog pibau ASEAN. Sabah ke Sarawak dog mitik netap identiti ekonomi adepi stama di takah global. Selamat Sengumi Andu, bisa mengaku Vikmo Lauren Dremaga Sengumi Andu, YFM Bidia. Mahdin Tengah Nega, proses pinembit saman katu takah aran balak dindi Abong Sarawak, reda mansang tunak takah, yang netuhi kanu ngaduduh kangasi. Premier Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, inisiatif anak dah dapat dog nyerise, derem tipun di soak, setegar biket ngan aran balak adibayah ke ambu dindi Abong Reis. Ayenang dipetak ris kapit ada, alan balak dog anggar ambu neg 1,500 kilometer mendog ngaten yen dog katu takah jadi aran ratus. Sedenana ambu aran balak dindi Abong Sarawak ina perungun 5,700 kilometer adi aun dog rekod sibayuh tedek kerja dog kanu. Ayah kena sakati ripas kuka program Sarawakku Sayang petak ris kapit di Dewan Suara Kapit. Dem balik adi jaka dapat peruah tenaga 1,200 mile prima megawatt jaka jadi penyegerak dalam negap Sarawak jadi hab tenaga adi dapat dopi bauh di rantau ASEAN. Gapit Premier, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kidanang, projek kanak re jadi pimunos yen penyeruah tenaga reis. Ati re nam pimitik domestik, komersial ke industri sama terik lebih sebagai pelaburan. Projek strategik nimun dem balih anak menegah jaga teban penyekembang adi rebis baga yen kawasan sepak pasar rebisi kapit. Ayuk dan sakati tipu kerakar di studio mini Sibu FM bibawat program SKS 2026 di kapit. Sedenana Dato' Amar Awang Tengah Sabah Nang pitak reis kapit dapat dokakat jadi hub biojisim ke ekonomi kitaran adi bersengan di Sumba Asar. Ati bitundak dengan pitak dari sana, biar tuan ke tiak sawit adibayah, adi dapat nyukong penyekembang tenaga biojisim saman teknologi waste to energy. Peluang anak berguna dan pakai yang nambah penyeguna sumber beramah dengan agenda ekonomi hijau Sarawak. Penyekembang pitak anak jaga kuka rebis sebagai peluang ekonomi ke rakyat. Sarawak ke Sabah dog mite netap identiti ekonomi adepi yang bedak beke tukai dagang di Borneo di takah global. Gabit Pengubah Menteri Sabah Aditaru, Dato' Iwan Benedict Kidanang, identiti ekonomi anak bedak tukai dagang stamak di takah global kedak so negap kerja dagang Sabah ke Sarawak so pemasi bisama. Ayuk dan sakati lipas benda ke pameran Betan Asar ke dagang di Paut Penyita Rami bisama Dewan Dagang ke Industri Kadazan Dusun nga Dewan Dagang ke Industri Dayak Gawai Keamatan Adi Semengju di Kuching. Pameran yang dianduannya nguruk peripul taruh tukai dagang, so-so duaris, drem negap kerjasama dagang.

Pijudinge nga aga. Projek Nai Bauh Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Selangau jaga kemas nga teben Soati. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Kidanang bimansang projek ana dia so tipuh adi dog netap nga takah kerja 64.2%. Skop projek inah blok Nai blok bangunan integrasi bersepadu adi bian semang mai birit kelas pentadbiran makmal bengkel surau dataran saman kentin. Kedah so ana sama dog Nai ina asrama dari Kedayung adi sukup yen 200-an anak skura drum di tipu dua unit remin waden saman dewan beruman. Dua blok remin guru adi bian 20 unit remin menegah dog Nai bisama pekas pemudah adi beken. Dato' Amar Douglas Ugah Kidanang projek ana guna dog emas yen penyutung anak skura saman teban penyibemai ke warga pendidik. Ayah kena sakati ripas merawat ke tapak projek ana di Selangau. Rimah inisiatif strategik dog netap beda Opis Menteri Pendidikan Inovasi ka Penyekebang Bakat Sarawak yang negap pimansang ujian penilaian program Dwi Bahasa UPDLP. Gapit Menteri Dato' Dr. Anwar Rapai Kidanang rakahana dog tembit bitundak ngap penyiswa anak skura aliran sain di Sarawak adi gi berkurang kap guna begaut dog Nura. Kedah so inisiatif ana ina saman modul ka latihan intensif bahasa Inggeris Sains ka Matematik yen anak skura primary 6. Kedak soana rakah penyibrajar digital interaktif so program Sarawak Collaborative Learning Interactive Experience. Aik dan sakati tipu program misi A tambah sijil pelajaran Malaysia 2026 di Sibu. Perungun taruh ratus ribu ringgit dognita so projek transformasi sepak pasar RTP yang katuh takah Dewan Sungai Limau ke Dewan Kampung Rayu Iban di Lundu. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu, Azizul Anwar Adenan Kidanang, Dewan Ana masing-masing terima RM150,000 yang nyedia terun adi rebis bemai. Ayah kagah perkara ana bipaut rami ngiling tikai gawai zon sampah di Lundu. Ayah danang penyekembang suap pasar adu-adu dok tembit bat bedak perita yang netup ekas pemudah komuniti dok kakat ian penyibemai rakyat. Pemandai digital suku berguna madinati yang nura jeman kecerdasan buatan AI. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang Kidanang, pemandai dalam pitakana suku berguna beramah dengan penyekembang ekonomi digital. Ayah kena sekati tiputa program Juh Nambah Ilmu 2026 Sirindi Back to Community di Balai Raya Kampung Serayan Hile Lundu. Ayah nang program ni munana nambah penyipuan berkait teknologi ke rakyat sepah pasar. Ayah nama nang rakyat berguna, adu-adu setamak ke tembit peluang penyikembang adidok jidia bedah perita. Ngaku ngemas gaku peribahasa pun-pun ni. Katuh takah aran balak tundak takah 5,700 km aran aun dog rekod. Dem Baleh jadi penyegerak Sarawak jadi hab tenaga dapat dok pibau ASEAN. Sabah ka Sarawak dok mite netap identiti ekonomi adapi stama di takah global. Ngana ati aragah dorong nyusun bedak Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat segumi andu ka salam Malaysia Madani.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Jom temu sama-sama berhibur dua lagu dusa Eliza Suzina lagu Jabang. Sama-sama tok Jabang ya, sama-sama tok natong dingan tok, natong osisi sijak, natong madi sayur tok ya. Palingan masih arut dan orang di the pari so pasar ke pari so toya ke pari so tempat kerja ke arap nang nakit-nakitnya pun dan orang di sah jolak pun laju. Yang penting ingat selamat nog bori ya, selamat nog tempat di tujuan. Ini dua palingan, begitu ngujit radio ngumiti, ngumiti ingin bersama dua DJ Lenny dan segmen ngancang petak sepuku, nom ngumi nak puku pri'i ngaram iti tia. Sama-sama tak mengkusi info, sama-sama tak pahit salam, aduh mitia lagu ya, saya so, main lagu pemitia ingin tia. Ya, terima kasih Ronald Dennis demagi bersama aku ngumiti. Ya nang selamat bertugas dan selamat kami adu DJ nak semua geng-geng awah dan pikaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu ina. Terima kasih sebab mau like dan share live Facebook YFM. Beda ya, terima kasih ke Alfred Lemet demagi bersama aku dan segmen ngancang petak. Drink ke nang selamat sungguh anu selamat bertugas nudu di Jeleni di konti angin salam di Rachel Malikan Sino L Mami Cikgu Esther Jikin Sumukjang Menek Kenny Sumi Ayut Cik ayo nang salam ngancang peta. Ya, terima kasih lagi duduk Roy Kuang dan bagi bersama aku ngemiti. Midas Sam menang hello DJ geng-geng awah YFM Red kebara di beken dikit-dikit lagi na. Selamat ngumi ke selamat ngancang peta. Dan harap bara senang ke sihat selaru. Terima kasih sebab mau share dan like Facebook YFM Bidayah ya. Yang duduk balengan darut sepuk anang ingat dapat ninga TV ataupun gojek radio so, handphone ingat install dia aplikasi RTM klik di handphone ingat ya. Asa ingat mau install aplikasi RTM klik ingat dapat ninga TV ataupun gojek radio so handphone ingat. Yo jom tiba boleh kita lagu seterus bayi tu ngajil abah puku cuk ngarom. Kita pakai dialek Bukar Sadong atau beribu dia dua lagu dusok Tony Peace Band lagu Napeh Napeh.

0: Mari kerja,
1: nirayah pikir,
0: samah dengan Ami. The segment ngancang putek
1: YFM Bidaya
0: gerak pisang. Pukul lagi ju lemah tanu.

Sabah dengan Sarawak sungkak ngundah identiti ekonomi sekedap negap daya saing dunia. Selamat lemah tenu bersama dengan aku Angeline Impor agah lemah tenu mesu YFM Bidia. Dengan ti tengen agah. Proses ngumit serta pidato taraf jeran balak di seluruh Sarawak iradok tunda secara biperingkat dan pasti pengundana teratur dengan dikesan. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang, inisiatif ti dapat tuk selesai, abi timpuh ini sewa, setegal ngilibat jeran balak di ahi di seluruh negeri. Perkara ti perlu dok tunda, ngajah keutamaan. Nebidaan di bahagian kapit saja, jangka 1,100 km jeran balak, mepasti dok tumit dengan pidato taraf jaji jeran awam. Dengan kehi jeran balak di Sarawak, senincir 5,200 km itina bideng dok tunah plan dengan rekod sebayu langkah dan seterusnya dok tunah. Bidanti abis sedang media rimpas ngirasmi program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, The Dewan Suara Kapit. Empangan balik irang kedah 1,200 MW jangka jaji pimancang dua negap Sarawak jaji Haptinaga boleh binau de Ranto ASEAN. Gapit Premier Dr. Amar Awang Tengah Ali Hassan menang projek ti irang kuno pingkedah tinaga negeri. Ti sekaligus kuno keperluan domestik, komersial dengan industri serta narik lebih ahi pelaburan. Projek strategik mengempangan balik di penjangka ngebenahi pimancang di lebih bahas ne kawasan Utak Terun khasnya de Kapit. Pidanti de sesi temu bual de studio mini Sibu FM berendu dengan program SKS 2026 de Kapit. Sementara Sen Dato' Amar Awang Tengah yakin bahagian Kapit dapat jaji hub biojisim dengan ekonomi kitaran deminan sumber asli. Di setegal bahagian ti ada terun dengan sawit dibahas, terdapat nyukong, pimancang tenaga biojisim serta teknologi waste to energy. Potensi ti perlu doktinan dengan paguh, berandu dengan agenda ekonomi hijau Sarawak. Pimancang sektor ti jangkang kedah, lebih ahi peluang ekonomi, neg inya ratus. Dua program disama Dato' Amar Awang Tengah pidaan program Sarawak Ku Sayang jaji platform biguna tinan ngurang encah perintah dengan de Sarawak. Program ti beken semina pitengah pimancang negeri pak jaji ruang pidaan dasar dengan projek perintah secara terus neg inya ratus. Langkah ti biguna tinan pasti inya ratus lebih paham dengan tuju pimancang negeri selain nyugon peluang di komuniti setempat pitengah potensi kawasan masing-masing. Sarawak dengan Sabah dok sungkak mancang identiti ekonomi tina negap usahawan de Borneo neg peringkat dunia. Gapit Ketua Menteri Sabah Dato' Ewan Benedict menang identiti ekonomi ti nyenang daya saing usahawan de peringkat dunia. Selain negap dagang Sabah dengan Sarawak, minan promosi bersama. Bidanti rimpas meneg de pameran kebudayaan dengan perniagaan berendu dengan sambutan bersama encah Dewan Perniagaan dengan Perindustrian Kadazan Dusun dengan Dewan Perniagaan dengan Perindustrian Dayak Gawai Keamatan Kismengju de Kuching. Pameran ni nuti nyindi periputaru orang usahawan mesu kedua negeri, dua langkah pibahas dagang serantau. Pisilung Aga. Projek Nguna Bau Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Selangau jangka siap wang pengen sawati. Gapit Premier Dr. Amar Douglas Uga Ambas menang, projek dijaga mesu timpuh dan tinetap senincan 64.2%. Skop projek ti guna blok bangunan integrasi bersepadu dia ada semengmahi pitak belajar, ruang pentadbiran, makmal, bengkel, surau, dataran perhimpunan serta kantin. Selain sen asrama dari dengan dayung, terdapat nampung 200 pelajar wang ini-ini masa
2 unit Ramin Waden serta Dewan Ma'an. 2 blok Ramin Guru ngilibat 20 unit Ramin Bisamah Kimudah Debeken. Tato Ahmad Douglas Pidaan, projek ti mena biguna tinan keperluan pimelajar, kebajikan pelajar serta nyenang warga pendidik. Pidaan ti rimpas tebek projek ti de Selangau. Lima inisiatif strategik Dok Pidaan Neg Opis Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Sarawak tidak negap ujian penilaian program Dwi Bahasa UPDLP. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Sarawak Dato Dr. Anwar Rapai Menang langkah ti Dr. Mits tegal penyertaan pelajar aliran sains de Sarawak masih segan dengan perlu intervensi de Bikaut. Enca inisiatif ti kiburut modul dengan latihan intensif bahasa Inggeris, sains dengan matematik dedak murid tahun 6. Selain langkah belajar secara digital interaktif, minan program Sarawak Kolaboratif Learning Interactive Experience. Pidanti de program misi A+, Sijil Pelajaran Malaysia 2006 de Sibu. Bika hitaru RM100,000 dok jugon minan projek transformasi sepak pasar RTP dengan pidato taraf Dewan Sungai Limo dengan Dewan Kampung Rayu Iban de Lundu. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan Menang, Dewan ti masing-masing nerima RM150,000 dengan kia Dewan jaji lebih paguh. Di bidang ti de majlis ngiling tikai gawai zon sampah di Lundu. Dua senda ucapna, Pidaan Pimancang Sepak Pasar, Jaji Pikara dan Tinaya Beda Perintah Negeri-Negeri. Titinan pasti kemudah asas dengan infrastruktur komuniti dapat tukia dedak aman damai inya ratus. Nguasa kemahiran digital menepi guna wang timpu iti dua nura era kecerdasan buatan AI. Ahli Dewan Undangan Negeri OPAR, Billy Sujang Menang, pimpuan abi bidang ti perlu nyamah dengan pimancang ekonomi digital. Bidang ti wang bucap de majlis penangguhan program Jun Nambah Ilmu 2026 sirini Back to Community de Balai Raya Kampung Serayan Hilir Lundu. Nemenang program ti biperanan ngeban ilmu, teknologi dengan pimelajar terus neg inyaratus sepak pasar. Nambah menang nyaratus perlu kekal berdaya saing dengan minan peluang pimancang duduk sidia beda perintah. Tinan ngemasagah ti pun punaga binaca lagi. Pidato taraf jalan balak secara bifasa 5,700 km bidek udok plan. Empangan balik mancang Sarawak jaji Haptinaga boleh dok binauh ASEAN. Sabah dengan Sarawak sumka ngundah identiti ekonomi sekedap negap daya saing dunia. Dengan sen ketia agah, mesu YFM Bidaya susun beda Monica Gary dengan senalin minan sena Bidaya beda Mike Hansen mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: tadi ya ponu nih kayak ponu mu tidur sehat sebenarnya apa mu
1: tiak tadi kuli dukun kayaknya dari tubuhan kupuat deh
0: ya
1: nyut yang di situ aja pernah pagu pemu boleh aku tolong aku dikati pemu
0: inoh leh buat ini inoh leh iso dukun
1: eh mungkin kupuan yang muti tiak yo cek atau sebarang tiak
0: eh dosa
1: kau nonam nenung
0: maaf saya dukun maaf saya aku tu atau macam nak dati atau guru dati aja dia penuh tu di mid normal pada terus tadi ni dia atau melihat bilik ni
2: meret
0: nah mulut ke depan cuma tu tiban tu boleh buka din
2: asyik daripada mandam ti sebenarnya
0: nah nas iya ti mandam cek iya ti
2: oh Josh kira nanti po
0: iya leh ti
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba. Terubah, ya. Terubah.
0: Hmm. Gulu, Tik.
2: Kenyam dah ibu tanya.
0: Kali siapa almu, siapa nas dia nimbang lagi dia.
1: Jess. Turung, Jess. Turung.
0: Eh, dah. Tolong lah. Gulu, ni anak. Gulu, kursi dia.
2: Mana yang mana rasa... Rasa ngoh, muti, bo?
0: Iyo, pada nimbang kalau ni. Mungkin dia bongoh, saya ko.
1: Mak sebarang, bo. Nimbang sinyal sebarang je.
0: Iya. Nas sebenarnya iyo ti, kau ingat so pagi jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan membuyang. Aku mahu tahu lu kredit iyo ti. Kadang iyo ti kuasa so lagi so enok emo umur yang ti kuasa doy di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek terasa ngecek kedep.
1: Hah? Tapi aku si iyan na.
2: Kau
1: aku ngecek kemati semua ni
2: sama si iyan.
0: Itu yang si Ian makmu no itne.
1: Ayo mai.
0: Oh tapi.
1: Oh tuh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau apa mai?
0: Tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Ian, dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menit ngecek na.
1: Nol ku dulu, ku dikati yes.
0: Sekolah ya. Nurse cek otopnya, nyepuan, ini onapnya, terus ingin ubat. Tidak dudukun, puah-puah, aku ini jadi ya, tidak hati, ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku yang pakmu.
1: Ini nangan lo?
0: Pakmu ke kaning ke dos, witi.
1: Oh, bergolot ya?
0: Ah, bergolot ya.
1: Kedak ragu lo lah?
0: Ini berkulang nih ya.
1: Pak bergolot.
0: Ngecit ya, ngecit.
2: So slow saja, relax. Relax aja kan tu relax.
1: Okay mai tu. Ada lagi ada yang lain tu mai.
2: Ngecek adak mata ya, ngecek adak mu.
0: Dom ni lagi nas. Saya mau cek iyo ti. Tanon ni sini lagi perlu di ke klinik. Iyo ti jemanya tu berbatu. Tanon iyo tu tepan iyo. Mat tu tali apa nu iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi tembeku.
0: Hati mau gatung. Patut meter mau tanggung lagi sombong nggak?
1: Okey mati.
2: Okey hal mati aku juga nuri. Aku perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Tanya tiak, ni menang siklip tiap kau dua kata ya tiak.
1: No,
0: rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul sama aku.
0: Iya ke iya, asal mulai mana ubatmu, kelahan berehat.
1: Yolah, terima
2: kasih, Nes. Nanti surat siklifmu lah, minta ubat urit sepak mati ya.
1: Iya, Nes, nulis nombor telefon sekali, Nes.
2: Ada nombor telefon nak in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon nak in sekali, ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rampuan cek dah seterusnya lah.
1: Anu pokon tu lah ketaban ya, Tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Pagalah.
0: Nombor ni takut ya?
2: Iya, boleh.

Jobong dimuul lagu desa The Seed Rahayu Kurnia mak menghibur to ngarom itu ya arep nengan tribu rami ngojit lagu inoh dia. Yo, adin aku yang berkongsi report gayang dua demit seimej Jabatan Meteorologi Malaysia pitulis mong dua jam saat seluruh negeri Sarawak di kuat kasa sepuku Pak Ngumi 27 bulan Nuam Sawa 2020 Nuam. Amanu Ngumi ititia ogi sobak dudu di kudu-kudu topat di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Dua Kapit Doi Ujan di muka Bintulu Miri Dua Limbang. Angkudu singarom nog pagi tiap pagi ngejaka ogi ujan di kudu-kudu topat di Kuching Serian Sri Aman Kapit Miri Dua Limbang ngejaka doi ujan di Semerahan Betong Sarike Sibu Muka Dua Bintulu. Laut bigrumang 0.5 meter sebab yupso barat-barat laut bilaju smong 20 km sejam. Su sekitar 24.4 derajat Celsius. Yang terdapat di angkudu demit seimel Jabatan Meteorologi Malaysia pitui smong 2 jam saat seluruh negeri Sarawak biku aksa sepukul 4 ngumi 20 Jun bulan Nuam Sawa 2020 Nuam. Ini dua balengan dejurah man nganom iti aku juga selamat menjamu serera dua balengan man busa-busa ya sambil ngaman sambil ngujit radio ngujit info dong ngujit salam desok bala geng-geng awah. Ya terima kasih Landi Lambit Nenek Villa dan mau gib sama doku ngaram iti dang segmen ngancang betak. Ayun nang hai, selamat ngarom duduk di jalan ni. Ada bertugas dan konti ngarom tena. Midisem nang DJ ku request lagu napa-napa. Thank you na. Lagu pemita ingat no. Lagu napa-napa. Mau main ku jai saaningan yo. Adat na ingat teribu rami. Aji Chunfo nang a warm evening, a DJ na. Dua bala pengojit YFM beda yo. Porsekin nang selamat, kemian dengan selamat ngancang peta DJ dengan semua pikaping YFM beda yo dekam detik na. Harap kita semua sihat dengan terasen pagu andu ami de kawasan tiba-tiba lambat anu itik na. Tapi peras ira ujat na. Yonangge joget abak kambut de kampung Pangkalan Amo bingara iti na joget sampai bulu pagi oh hai na. Yang ngarmiti oi program penutup gawia di Kampung Bawang. Tiap tu sama-sama ngocit report desa di JJS ya. Yogi di Kupuk Bawang Adin. Masih kajon green light. So di JJS Adin.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

mengemo dayung kumang lagu The Soft Peace Band mau menghibur to ngarom itu ya. Harap yang ingan tribu rami ngocit lagu inot ya.

Ya ada nak berkongsi info pasal kempen Derma Doyak. Onuti dah pujuk on bulan, terpagi 20 mai on bulan. On minggu ya, dah mai on bulan Nuam. Onu minggu ya lagi obang atur kempen Derma Doyak. Di Imat Batu Kawas sepukul pagi no pukul 2 ngumi. Dan onu di Samah ke tiap pagi ya lagi gabung atur kempen Derma Doyak di South Atrium Ion Mall. Sepukul semong pagi no pukul 2 ngumi. Ini duduk balik ngan depoyak, duduk balik ngan deraan yak Derma Doyak. Ingat dapat nog kita pat demo magah ku duduk ingat dah ya. Apakah mau kemut sebab ingat odi Derma Doyak, ingat man dia busu-busua seagi tenaga ingat. Do pastikan ingat mesti sihat ya. Simbok ingat demam, ingat di dapat Derma Doyak ya. Yang duduk boleh dengan derangnya berkongsi info dua kau ingat dapat komen derangan Facebook YFM Bidayu segera dapat bahasa info ataupun salam ingatnya. Derangka best nang, terima kasih DJ mau baca salamku dua mau main lagu bintangku ina. Ya, terima kasih kerana dengan sebab menjadi pengecik setia Radio YFM. Bila yuk sama-sama tak gerak bersama. Ya, terima kasih kerana duduk Charlie Chung Tizen Lime. Dia mau bersama aku dengan ramai itu dan segmen ngancang betul. Ya, nang DJ minta main lagu jobong Deso Eliza Suzina yuk. Tuju tuduh suak geng-geng awah ina.

Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk neng semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dosun ting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutos pasang tanding ati dapat dosi enso Facebook Section

Minuti utama sama-sama beribu dua lagu The Stock and The Paul. Lagu Muki Yok Manih. Harap naik dengan Tribu Rahmi ngocit lagu Inoh Tia ya. Christopher Muni nang selamat ngarom. DJ Dep Tegas nang abah kurang nyam main main lagu-lagu the artis-artis bidayu popular atau kai popular ya nah. Simak ingat selalu bersama dua DJ ini. Memang setiap segmen memang selalu main lagu so artis bidayu ya. Jarang main lagu so artis bukan bidayu. Kecuali ogi enya demiti ya. Yo cakap bibo lagi tu lagu seterusnya sebab itu ngocit program awah ratus pukul moy ngaramititia.

terima kasih dengan selamat bingara dan semua belah kita. Bidapun kita lagi dari dengan program Awal Ratus Cafe Simpang Taru.

0: Suwuk mulingan nyukat tanah ya?
1: Nyukat tanah? Nyukat tanah dapi. Dapi coba tanah dari senukatnya. Tanah asih dari senukat.
0: Kai boh ketua kampung ngeban kita semua mohon. Suwuk nyukat baat kampung kita ti dengan kampung desa saha ini. Amu dah mau beli kain pon tanah ni nya.
2: Tanah nani jebo.
0: Amu lagi tanah kupuan kini dua. Tanah ketua kampung ngeban kita semua mohon nyukat baat tanah beli kai kini dua puan ni ya.
1: Si Ed maku dari bintat mati na cegu menang inya era nyukat tanah tanah dapi tanah asih.
0: Mungti ince semua kampung dah kawasan kita ti dok pinta nyukat kawasan baat dengan kampung beken tenan ngulah baat kampung kah?
2: Oh mesti ince kena nyukat baat tanah kan ce kerja kita semua kai bo biro tanah de kampung kita aduh balas si en lah de mohon nyukat na kan nyukat lot individu mak iha ira ku sua
1: mene dengan damu cegu kan inya nyukat lot individu lot pertanian ira lagi aku suwe
0: ai mums eh matagina ite sa nyukat baat kampung taye pajennya nyukat lot individu
1: ah damu cerita sani nence masa sani ne ketua kampung menang kita era nyukat lot individu lot ramin lagi kerja aku masa si et ite ne pak aku mo semang sawa kuan kerja masa bayu-bayu lagi na me
2: mau kuduh kita kampung kita tiba ganti ya masih mung si et mah pijok debau pun mung dedemba mah duit luar mertu kita dep nanje
0: si et mah kita ada kampung ti uang dipilih ketua kampung agak semua mung negbala raya coba kita milih mang rangkot ngemina nya si et ini kepala guru besar
2: ah kasih en penung si et mancena sama
1: balik neg tanah namu udah mati nak kau cegu mengani coba semenu nak kayu ti
0: dokuan ikan si et kebo ngejaji sekretari ketua kampung mana kita semua ini urak masuk tiap mama mohon sama kuan nyukat paat kampung ti ini mama ni urak
2: makai nah ini urak ini mamba biar ayu. Betul tanang mu kudu mamba di kampung kita tia sindi 500 mamba boh kan ini urak masuk ni mamba muhun 500 urak muhun merut terut nyukat baat ya
0: dalam dengan sepatut ne biro tanah de muhun nyukat baat kampung kita ti
2: ayo ah
1: kayu kai begaji mana nera luot
2: kayu adep mepilih rakyat masa berundi megau je keke wong adep pegak nangen lah lemak si et aba mina irak pangkat de kampung pengundah kerja si naga
0: damu madem tengah ti na pangkat irak ngundah kerja agak
2: wong adep pegak juga neginya beket nangen saja dep ke pandai agak ingin nanyap gaji
1: mesunih mah kampung kita ti kampung beken dah senek dengan kampung ti matuhai ngamin belana besekat baat
2: si et maje berena na kampung kita ti dah bitukar-tukar ketua kampung dua dua sawa mbah empat orang ketua kampung moni ramarui mekade maroy
1: susah lagi perintah mugon garat mugon belanya mugon projek na kampung sebab kedua kampung dengan JKK malar betukar
0: anin cede kuan kene dua kampung kita ti ada kumpulan kumpulan belak kumpulan na ba wang beken kumpulan adep agak cende kuan kerajaan mana kira maju kan mungset nah bikumpulan-kumpulan
1: inya semua pintar pandai
2: ada pemandai datu-datu tok university ada master ada degree ada PhD sekolah ada benua putih Beken na tinan belawat dengan inya, belawat dengan panadep. Beken na tinan bereput jawatan de kampung.
0: Dengan damu.
1: Uang aduh jawatan ratina. Aduh kuasa de kampung.
2: Kuasa pun beken na. Liset tinan mengumit tanah-tanah inya, nyua tanah inya kampung. Menekai.
0: Teraya senamu-namu cikgu.
2: Kayu ngan mene betul. Asat nje boh senai sen.
1: Jadi mengani boh.
2: Tanah na mpuli kebu suwa mohon nyuka tanah. Si en pun perugi adep, perugi masa adep. Bayu tuha etok dua sawa. Maku ot nje ketua kampung kita sepagi. Pagi nje boh.
0: Tamu ngan mene wong mani bekerja mengtira siap kan mung si etna.
1: Mati nak ku manang agah besukat batana Siti masuk aku lagi kerja sani ne. Sampai aku mesemang sawa kun kerja pulih mengborat de timpong rentep timpong rentep le sawa mubo
0: tanah no aja bu kupin
1: namu kira kena nampu
0: tunah ku jen kupin ni macam kumpi Amerika kan ni kan cah Arabika
2: Arabika
1: ayu pagu raya cah kira raya
0: nampu ku jen makanya min mau babi mati
1: Arabika

dan balik kaping ketir saja program awal ratus KP Simpang Taruh kita pagi dan ngerti. Malah ada bersama pejaji program The Martin dan Senin Cih, Louis Suning, Patrick Joseph dengan Elizabeth Silla. Dan semua boleh kini sebenarnya dengan selamat terhidup.

0: Mari kerja.
1: Nirayah pikir.
0: Sama dengan Ami. The segment Ngancang Pete.
1: YFM Bidaya.
0: Gerak Bisa. Yang itu temu sama-sama ngoji program Awah Ratus. Temu obang dia ada perbi program Ibrahim Jengan. Ingat dapat ngoji program Awah Ratus itu. Dia bilang ngarom. Onunuam pukur moi ngarom ya. Jadi ini to bibo lagi dua lagu seterusnya sebab itu bisa mah dua DJ Jazz di Kupok Bawang atau beribu dia dua lagu so Robin bisa mah tu Tisha lagu Surat Cinta Oma.

Tung adi begatung sok pelaboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mite bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, ama dong pitan custom, denyah mudah bersaya di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong nai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai wifi.

Lagu cinta kajon-kajon lagu The Soul Valentine LS mau menghibur to ngarom itu yo arep nengan teribu rami do terus bersama dua DJ Lini no pukul pri ngarom itu ya.

Peter K. Lanang, hi. A DJ, selamat ngarom. And you, selamat ngarom. Duduk ingan. You nang masak sambil goyang ngocit lagu, you know. You know, 40 minit dropas, ya. Adin mesti mo man, tia Peter K. Lan. Mesti mo busuh, aku rasa. Yang live ini nang selamat ngarom DJ geng-geng awah dan seperek pingojit nang selamat ngarom minggu. Yang ngarom di ngarom minggu ya. Aku pak nang bugo balengan deruah muah. Samping kepalingan ngarom tiogi program penutup gawia kupuak bawang ya. Masih kacau-kacauan green light besok DJ Jazz dia report pasal program penutup gawia di Kupuak Bawang. Ya, terima kasih kerana duduk Rachel Marikan bagi bersama doku dengan Ramiti. Cemerikan nang, terima kasih DJ mau main lagu temenganmu Dayung Kumang. Ya, terima kasih kerana dengan sebab menjadi pengecik setia Radio YFM. Bila yo sama-sama tu gerak bersama ya.

Yolifi Dinang, Steady DJ, mau main lagu lagu duo adi best and rancak ena. Yo DJ main lagu rancak-rancak asan pengujit radio. Segmen ngancang petak ngan meti yo. Saya ingat tribu Rami.

0: Ha, atau nosak dia beri inyua. Tahu setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu tato dek turak motor tino pedawan. Dedek muno. Pakat pek boras mokilo tong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh lep yang ek nang jimat tenaga do. Aku ti, do liat ke kulit turak untuk kaca ne. Muh lep untuk kaca oma, bat lagi no. Dah lepok cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mudia yo.
1: Nah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah beg duit ke ti. Titi. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kita yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nyam ada bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

0: Yuk temu sama-sama beribu dua lagu The Soul Lizzy Liz, lagu dari Temi. Menghibur tak ngaram itu ya, harap dengan teribu rami. Jadi aku mau dapat green light di DJ Jazz di Kepuak Bawang. Dia bikusi pasal program bipajak nutup gawia Kepuak Bawang 2026. Hello DJ Jazz, mau standby ya? Jatuh sama-sama untuk ngojit onik dinang DJ Jazz.
1: Selamat karom, terima kasih nudu Lenny di petugas di konti ngarom iti dalam segmen ngancang peta. Aku DJ Jazz ngarom iti ogi suwa dan program bipajak nutup gawe aku Kepuak Bawang 2026. Laki program iti obo ponu you know mula so pukul 5:30 ngumi ti you know program sibunga sa you know ponu papau so pun kupu nog ke balai raya jadi dah nga program ponu papau iti eh ogi ge sua you know yang berhormat Dato Willy Anabongin ahli parlimen Pini Priimoy Puncak Borneo ogi sua jadi dako komut ogi ge sua you know yang berbahagia temanggong atau anak derop you know temanggong masyarakat Bidayuh bagian Kuching lagi ke penghulu-penghulu di sekitar kawasan itu wakil ketua kampung so kupu-kupu di sekitar Kepuak Bawang lagi ke berjemput wakil-wakil so kupu di Bokon munah ke yang belia-belia di so Kepuak Bawang pun lagi ke suak dan ponu papau jaya andok ke balai raya. Jadi dalam program ngarobi titi eh you know diteruskan dengan persembahan asal you know tarian animang ogi ge sigar bou sigar penyamut ngajat ngalu temuai ogi ge persembahan ngajat kreatif tuai ketumbak. Jadi seterusnya program di Bokon ogi ge mengatur you know ogi gimmick penyap sangar dua morun kasah you know dijadi tanda penutupan gawia Kepuak Bawang 2026 di buah rasmi ada yang berhormat Dato' Willy Anabongin. Jadi seterusnya lagi ke penyampaian hadiah the best costume dua traditional outfit yang ada anak kategori anak kopot kategori nyaa ayu so umur semong taruh no gen 20 sawa lagi ke kategori legend yang ada berumur 20 ni sawa kesemu seterusnya saat ke kategori jemputan ya. Okay, jadi inoh di antara pengisi-pengisi program di agi bengatur ngarumiti yang you know, saan program bipajak nutup gawe Kepuak Bawang 2026 you know so ni objektif dengan pikiran batan asal untuk beroyoh nudu generasi muda. Okay, jadi itu sejak report so aku ngarumiti jadi atau terus sampai ke DJ Lenny di konti di petugas dalam segmen ngancang peta. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih DJ Jazz Demongi report pasal program bipajak nutup gawia Kepuak Bawang 2026. Ya, jat tapi boleh lagi dua lagu seterusnya lagu desa Chris Wooden kan bisa madu Ellen Kayan lagu Ngunci Cinta.

Ya lagu desa semua grinas dut gedut goyang dandut harap na ingan terberami doh grinas ngaram itu ya doh ingan happy-happy ceria-ceria sejak ngaram minggu itu. Ya mi desa menang kampung terbeda penutupan gawai emaran kasah ngaram ti na 27 bulan 2020. Erwin nang hai DJ salam bingara Nurul Atika. Nurul Atika nang selamat bingara DJ Pika Pingwa FM beri ngarap kita sihat rasa ngaram tina. Salam manis masu JB request lagu Natong mo inan ngibur kita semua. Thank you DJ. Nah. Cliff Son Cliff nang selamat ngarom ngan selamat bertugas DJ. Semoga ceria-ceria selalu yang nang request lagu napa-napa DJ. Lagu pemitik ngan letih lagu napa-napa memain ku cai saningannya arat nak ingan terhibur rami. Ya, terima kasih duduk kawi kurus temogi bersama dokuk ngan remiti. Arab nang ingan sentiasa jadi pengojit, jadi penyokong setia Radio YFM Bidayo sama-sama tok gerak bersama.

Duduk balai dengan dia buat shift dengan Ramiti Arab nang ingan tiap balik keroja nakit-nakitnya pun udang orang ya. Di sojolak laju yang penting ingan selamat nong topat di nuju ingan. Atau mana bidaban segmen ngancang peta lepas itu dia otak yang ngajit abar pukul peringan rom 20 radu sok nasional FM dah terus bersama pegarun tak terbukan dang segmen ngaram pawan. Aku dan ni cemangnya terima kasih. Selamat ngaram, dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelayakan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula.

0: Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihan SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosial Malaysia masing-masing satu kerusi. 6 calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertemuan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara Jemaah Menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam pada itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir, sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Leckie yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring, manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Stesen penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Body Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Scan berita yang disunting oleh Atika Mahkar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sama Dokoi dalam segmen ngalam tahun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
1: Sabukur peringarom, next men dua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, BDF.

Iyer grup mana di doktor pada desil bersama ngarahai kurnia tetap bersama jadi menikmeh tetap bersama ngaku di ngarum hati dalam segmen ngarum pun sama ngarum kasoprek diki atau berapa bauh ya di ngarum anu satu hati ina dok nga duh perju ina peranjun suwa 2026 pramu ngaku Marcel so kak pekor peris ngarum hati neka pekor semua dua seterup ngarum jadi ani agak barah di ngarum hati ya. Harap bisa iso pergian rempua dengan senang ada di perangkiat dengan Agi Madinka. Terima kasih amai kebustia peramun bersama ke di YFM dia.

nanti dok kepada Andy Paul Raku di dalam muki yo meni ya jadi mana meh dengan adi tiga tiga kede alun kenu moto tuan moto ngan adi arat nerbisi dengan adi mat kerja kah saya yang selamat neka ramin arut masing-masing puan ka angan dalam pemenungan re ruah tiru jadi harapi pemenungan saya yang selamat neka kat tempat adi re ngan tuju ya. Mai menega kemayangan penuh murah bara kampung-kampung di ngaruh mati bege daya adi nak moto di bengen-bengen arat jadi bege-ge terun puan ka arat adi kerum jadi menik meh saingan setengah-setengah ada tempat moto ngan laki-laki terpis idi arat kampung arat perumahan ya amai ya agi hat laju senkrek nang disah anak ina rimit limit 60 kilometer ni jam ya jadi mana meh tuna ke ani aturan adi agi di arah neraya di tika ati jadi mana meh mah setengah jam atap bersama atap juga dengan Raghu Praman so Peter Cetera dengan Crystal Burnett Forever Tonight.

0: sirnya.
1: Angan bien sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dok kuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat dosi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

di de jobang ya, jadi menik meh tak santai-santai de ngah ragu tak di ngah romati ragu adi begitu santai-santai lah so DJ Marcel. Jadi menik meh terima kasih dengan adi kebuding setiap ramun bersama aku di ngah romati ya de ngembet ngin selamat ngah romnya beradingan tak ke adi kemurat mak radio puan ke adi kemurahan ke bersama ngata di YFM dear bis iam radingan ta adi kede gibak uh muko mamu gibak uh muko pisen sayan terut gibak uh ke muko tenek ya. Jadi terima kasih dengan amai saru setia bersama ke di YFM dear ya kak tak berjuk dengan ragu pramata tina ragu so Stephanie.

Okay, jadi mereka mana kau bagi pokok resmeng sengarap kita atau agi agas sengarap madi redo bahasa drum minyak bau jago redo bahasa nak ngah pokok resmeng suku sengarap dinge atau agi program ngaruh minggu bersama ngah penerbit i Junaila Barich.

Angeles Mong Ngarum. Bersama aku Josh Martin dan Abar Ngarom di YFM Bidaya. Sarawak Ketubuh Nogak Kerjasama Terbangsa dan Bidang Kecerdasan Buatan AI Transformasi Digital Dua Pemasang Bandar Pintar Gerusu Merawat Teknikal ke Lithuania. Delegasi Sarawak, Ngitua dan Gapis Setia Usaha Pelita Sarawak, Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, mohnai kudu-kudu sesi libat urus di Vilnius sehingga peluang kerjasama dan pemasang teknologi pengeramat cyber dua infrastruktur digital. Itu yang ingin utung nuduk Sarawak dan sejak aplikas pemakai AI dan sektor awam dua pemasang bandar pintar. Yang Sarawak komited saat jadi ekonomi dan bergorak pakai AI saat nama paguh perkhidmatan Pelita gorak pemokat ekonomi bayar kakat kualiti rakyat. Penunjuk Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK amota penghulu sanya iban di Sarawak doi nuna kuota totap pak nuna oni de patut do kiang nyaa di kodak-kodak kawasan. Gapit Menteri Kesehatan Awam Perumahan do Perintah Tempatan Sarawak Dato' Dr. Penguan Manggil nang atur pikayak saat nunjuk KMKK moh oboh sedia saat nota pentabiran ditakah dau Robi Teratur dua ngasi. Penghulu do Ketua Masyarakat Nai Ayu Duman saat ngerose isu diberi botang ngidia obetoban nudu Opis Watas atau Majlis Adat Istiadat. Disebut teriti serapas nog ka ngarom ngiling tikai ngatur da Persatuan Iban Limbang di Dewan St. Edmund Limbang. Dan hal dibokon syarat pinunjuk tuai rumah tong nakit obonyusun dan notap boleh botang inoh mesti ogi sekurang-kurangnya 20 tiban ngidio tapod obonimbang luar so pengipuan bayar takah sikora. Kerjasama Strategik Angkatan Soldadu Malaysia ATM Agensi Pelita Dua Community Ketubuh Obonogap Ngerusuk Program Jiwa Murni di Kampung Tebekang Bedoyo, Serian. Ahli Parlimen Serian Dato' Sri Dr. Richard Rio

Jaim ng programino ido si J sa nogap trinjamit di osa ATM 200 pagkidip ga simangat patriotisma bayangin penyodal pasal tanggung jawab bersama sa jaga idip aman dua kedaulatan negara. Ya sobat teriti takar tajoh programino da abuh nai bramah do Carnival Plan Strategic Pertahanan Negara PSPN takah ni division. Da abuh nai ga pemeriksa penyihat dua pitangga aset soldadu. Bitanding bidonan dang sina Mandarin Red Lantern 2026 ngatur da RTM Sri Aman mujur peruah bakat anak sekolah primary dang pimanai sina Mandarin. Prii naan peserta so talu sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC membibigian dang bitanding ino dan mengatur di stadium mini Sri Aman pagi jaya. So adapa ngarun SJKC Semanggang, SJKC Chunghua Engklili, dua SJKC Chunghua Pantu. Bitanding ino beniat san gorak pimanai dan pemakai Sina Mandarin gorak tebiat bahasa dua Sina dan Sina Mandarin dupan anak sekolah primary. Johan abu monang Aiden Liu Jiu Chang semongsawa so SJKC Chunghua Engklili dan terima prize duit RM400 dua piala. Ia tong terima ga anugerah saan pikayan de kason sangon. Prize sebejugan temenggung kue Ai Seng disamah pengurus stesen RTM Sri Aman Regina Ho. Dan itu saja in Abang Ngarom di Obo Susun da Monica Gary so section Berita Awal Semasa RTM Kuching. Serma Ngarom, dua salam Malaysia Madani.

Sahabat Ngarem, khas rumah berapa diniatkan dalam program Dangdut Ngarem Minggu. Program Adi Berang Ngarem Menusetu, Dok Ruah di Wifi Media, Pukul Simang Suku Singarem. Ngarem Mati, aku agi teban patnaan penyanyi dangdut dari Temegah, So Indonesia, Ngaso Malaysia. Nggak ana, tapi juu, nggak penyanyi sebunga sta dalam program Dangdut Ngarem Minggu, ana ina Lesti Kejora. Lesti Kejora, buankah dan betul i Lestiani, lubranak di Cianjur, Jawa Barat, ngarimu hanuban ogas suwa semangat pri'i puru pri'i. Ayahina ni na'ana penyanyi, diva dangdut, pelakon, penyampai nga usahawan asar so Indonesia. Ayahina juara ajang pencarian bakat di Akademi musim adi sebungas adi dok nai di Indonesia. Dia ada biar vokal adi kena pakai Lesti biar penampilan adi cukup kena. Nga ana, jika tak picu nga ragu praman adi dok teban benda Lesti Kejora, dua ragu sebungas ana ina sumpah benang emas nga ada yang punya.

Alina Teja duah ragu disebengah so Lesti Kejora. Nyebut Lesti Kejora, abeke ataupun nang ayah hati ina, penyanyi adi suku peti megah di Indonesia. Grup seumur ipat sewa, Lesti gemar beragu, bekas suka beragu, nga ayat grup berlatih ragu tradisional Sunda. Lesti Kejora belajar beragu sadii pakai media kaset VCD. Nga umur iri masawa, Lesti Kejora figuru wankah meberani beragu di Jawit Dayak Ratus. Nga anak, tak lagi dua dengan ragu so Lesti Kejora ada dalam so peragi barata anak ina ragu di dan egois ngaragu adi dan selamat malam ngana jata picu ngaragu praman adi dokter bandara Lesti Kejora dalam program dangdut ngarep minggu.

Ana ina dua ragu praman di Dr. Bana Beda Rita Sugiyarto. Ana ina ragu pria idaman na pacar dunia akhirat. Rita Sugiyarto do beranak di Semarang, Jawa Tengah, semangapri September sewa semangapri 60. Ayah ina di naan so penyidangdut na pelakon Indonesia. Dan Rita Sugiyarto dog ngaten bege daya ratus ripas ayah berduet nga mengisi suara drum film-film Roma Irama nimun gitar tua berkelana nga darah muda. Nga ana atak gidua dengan ragu so Rita Sugiyarto adil pengesok Rita ngaremati ana ina ragu adiden tersiseh nga semakin sayang semakin kejam.

Teja tambah teban aduan an penyanyi so Indonesia ngaprama letak drum program dangdut tarum minggu. Mari nanti atau kecuh dingi ngaprogram dangdut tarum minggu tak meragu di dok teban bedak Bolkiah Rewina. Bolkiah Rewina inanin an so penyanyi ngakomposer lagu iban adi temegah di Sarawak. Ayat megah ngaragu adiden ibun pengerindu tua ngaragu diden tetap nganti. Ayah inah tuan ada depo survivals record nga seraru peruah ragu-ragu drum genre dangdut. Nga anak, tapi juu nga ragu adi dokter ban bedak Bolkiah taru ragu anak inah ambai lalai kami endak ngerampas nga anang gila judi.

Iban so Sarawak ana ina Sylvia Bani. Eja tak mau kedengar dua lagu di sebelah so Sylvia Bani. Ana ina lagu di dan Bujang Miri na ukai ngano nuan. Sylvia Bani artis suka berkongsi kandungan musik secara aktif. Ayah ina dan anak so tokoh adik terkemuka drama persada musik Sarawak didong ngaten ke ngapengaruh budaya Iban drama karya I. Ngana atak gi dua dengan lagu sok Sylvia Bani, lagu dangdut adi dan amat keran nga Anang Sebana. Ngana nak ada buang masa tak jauh keramat nga lagu duduk kebana pada Sylvia Bani dalam program dangdut Narung Minggu.

0: Ngana bertingan, keus anda tirawi program dangdut ngara minggu tak iya dengar mati. Minggu bau tak beda pedinge, ngapengit nyai dangdut dibekan dalam program dangdut ngara minggu. Selamat ngarem ke Sobraga.
1: Iya, jadi ini tujuh program ngara minggu bersama ngapenerbit i jenala barit.

Carrie Bromance, Bruno Mars, Risk It All ya. Jadi ya tak gidem kurang so setengah jam lagi kata Pramu sama dengan Rebuti. Jadi aku gimana gidem kudu-kudu dengan ragu dengan ngaku Pramu so perengan adia gip sama ngaku dengan Rebuti.

0: Oke, jadi kali ini atau bersama duo Ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince Fokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So oke okay, yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kelihatan untuk bersama duo Ince Jirom. Agak jadi aku di sekian dengan Soki ingat dengan FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

partnership. Ya, jadi untuk MS bayar penggemar segmen tak di ngarut mati atau pramon dia ngar ragu. So Justin Marin ke ripas nak pramon ngar ragu. So Lindsay Yesi.

Microsleep. Ina minyap kada reda terun adi sekejap yang tipu ni neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya. Ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Okey, jadi menik meta mana kekak pernah pernah segmen dengar pewuta di dengar mati di kiri pasal titik dengar dapat juga pernah mendingi bersama ke JOFM dia nak pukul 6 isan-isan kak bersama pari dengan pengaruh media berken dalam segmen Mekat Karimoha so pukul 6 isan-isan. Jadi terima kasih kaso perengan adi lagi pramun ngaku so kak pukul peri ngarum teja dekak madi nanti. Saya tak berapa dingin di Ando Beken. Selamat nyarum. Bye-bye.

0: sok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Semang dua strip

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

dan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian do kuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat

0: Small Nogles Juara. Itilah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kembut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

pasok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen sumbang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen sumbang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap rumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiboringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Untuk pasama, tepa anak, tepa roh kudus. Amin. Sama koi di sorga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia, sama koda di dang sorga. Ngindi koi pengidip barak mandu, ampun sarah koi, mun koi ampun sarahnya adi koi. Mada koi, obuah psuba, pak pijuo koi, sok kerja jaat. Sebab ingan adikaku perintah kuasa dua braga adin dogstui tui. Amin. Tepas sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau ada koih tungang kirin Jawa andu bauh nganiti. Koih mitia da ingan lain nge kerja kona ngan di koih. Saedang koih mokat nai kerja pengunai koih. Kau dapat selamat untuk ketebatan duiti. Tepas sama, kau berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton kau ih dipmenu kau ih. Ma retogat kau ini, paksaru ngopit kau ih. Nyebrekat teh kerja di kau ini lai. Dae muju jadi, saya teban pinyonang dan pingidip kau ih. Tepas sama, kau mitia geda ingan nyeboton nerawak madis ayo kau ih. Dua dak su koir o dang penjagangan kaan bara pingoma madih koih diogi ondam koih mitia da ingan toma baraino sigen kadi ondam seporong konan tempat nyebrekat ke bara onak onak koih piju bara su sebarak masam suba batu su su iyo da masak dang ping

Cebu Ngase Pun Unaga. Sarawak raan netap skim pramin bau yang rakyat adi seraru nura susah uba dikapit. Taruh ratus juta ringgit dan meranja yang program Sekura Amba Sarawak. Penyesitu KMKK tundak pimitik ke deina kota tetap. Selamat Saisan bisa mengaku Vikmo Lauren Dremega Isaisan YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Sarawak plan yang netap skim pramin bau yang dayak Kapong Kireng adi saru dogmaka susah uba di Kapit. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, kawasan tepat Padang Beron Amba Kapit merugatan jadi kawasan yang pimansang skim mana. Rakahana yang nyidia terun rea adi lebih seramat kada sokuka peluang penyikembang adi bau. Model adi sama sebayu hati mujur do mansang di Sibu ka Kuching. Drem pekara adi berkait, peritaris menegah nyebenar skim pramin bau yang veteran soldadu. So dua planana reduk teban ka State Planning Authority yang dog narus. Ayik dan sangati ripas merawat ka tapak Padang Beron Amba Kapit di Kapit. Berkait program penyikembang parit Sekura Amba di Sarawak, Premier Kidanang perungun taruh ratus juta ringgit stop nitah beranja di bilion ringgit mendok beranja yang tujuan ana. Tedah 700 juta ringgit redok pakai yang katu takah rebis begat Sekura adib guna dok tembit bat. Kedah so katu takah infrastruktur ayah menegah cadang penitah bilit dajah pintar nga penyiguna papan digital. Atik yang beda anak Sekura dapat belajar berang masam subjek so dalam talian saman teknologi kecerdasan buatan. Sedenana Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Sabah Nang Kapit Rek Nura Penyekembang Adi Bau derem tipu rimah neg nem sawa adi rek so penyekembang bandar pintar adi lebih modern ka lestari. Madinati Pritaris Aun na nyusun pelan struktur ka pelan bas penyekembang Kapit. Planana ina pakai model Smart Township ka elemen hijau yang nam pimitik penyekembang Kapit di Sunis Andu. Planana biketnya pibayah bandar Kapit saman cadangan layaran pitikat adi jadi kedah so plan penyekembang infrastruktur di Sunis Andu. Penyesetuk Ketua Masyarakat ka Ketua Kaum KMKK rebisi penghulu yang kaum Iban di Sarawak dah ina bersengan di kota tetap waktu nak pemitik kakiang rakyat di kedah kawasan. Kapit Menteri Penyiat Ratus Pramin Kaprita Kawasan, Dato' Dr. Pengguang Manggil Kidanang, garis panduan penyesetu KMKK menduk nyidia yang netu pentadbiran di Taika Segan adi rebis disusun ke Ngasi. Penghulu ke Ketua Masyarakat Kanup Nurab dan menjadi barisan hadapan nyelesai isu di Remin Betang sebaik duk teban ke Opis Gadung Puan ke Majlis Adat Istiadat. Ayah kedang sakati ripas mendeka rami ngiling tikai adi dok ngatur bedak kaum Iban Limbang di Dewan St. Edmund Limbang. Derem pikara dibeken syarat penyesetu tuai rumah menega dok narus ngap tetap sekurang-kurangi 20 tiban sebayu layak dok nimbang kedak sob guna bian pengalaman saman Sekura.

Bijudinge ngaga. Rakyat Dogmite bedak peju negap kerjasama drem Nura Sarah Gunadada. Gapit Menteri Penyebemai Komuniti Datuk Muhammad Razi Sitam Kidanang, rakyat di yang netap komuniti Adi Seramat bemai ka bebas sodak susah sosial. Ahli Dewan Undangan Negeri Sari Basana, raan perpihak kerjasama turung individu Adi Sua drem Sarah Gunadada. Atik beramah ngapi mitik ka aspirasi yang netap masyarakat Adi Rebis Bemai. Ayah dan sakati tiputa program jelajah aspirasi bebas dadah keselamatan komuniti Pita Kris Betong di Dewan Perpaduan di Debak. Pendidikan drum Pitak Sains Teknologi Kejuruteraan ke Matematik STEM berguna pejudung negap yang peruah tubuh bau adi bian pemandai drum Pitak Kecerdasan Buatan AI ke Aero Angkasa. Gapit Menteri Utiliti Sarawak, Dato' Ibrahim Baki Kidanang, pemandai STEM, sukup berguna amai pitak bikinnya AI rejadi penyegerak ekonomi Sunis Andu Sarawak. Pitak anak, saman semikonduktor robotik ke Aero Angkasa. Ayak dan sakati diputup Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM taruh poin kosong satok di Kuching. Ayanang pengatur Carnival anak yang penerang awal ke anak sekura so penyibrajar interaktif ke Puan. Pengatur program anak ini bertetaknya pinuju perintah Sarawak adi nuju ekonomi digital, teknologi, inovasi ke ekonomi hijau. Perungun 100 taruh pujunan anak sekura adi mujur saman semempat kaum ke organisasi di Parlimen Kapit terima insentif pendidikan dengan penurung cek perungun 200 ringgit. Menteri Kerja Raya adi menegah ahli Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi Kidanang pingingin insentif anak kiren perintah tetet derem penyikembang modal insan sama negap penura masyarakat di kawasan Parlimen Kapit. Ayah Kidanang penurung anak dok harap dapat naki dok pakai pada anak sekura yang mujur dalam pitak akademik ke penyikembang adab. Ayah kena sekati tipu rami surah cek ke insentif anak sekura Parlimen Kapit di Kapit. Kerjasama strategik diasah Soldadu Malaysia ATM Agensi Perita ke komuniti Piju Dok Negap so program Jiwa Murni di Kampung Tebekang Pidia Serian. Ahli Parlimen Serian Datuk Sri Dr. Richard Riot Jaim Kidanang program mana dah keas negap atur bidingan diasa ATM ke masyarakat bak menegah kasan semangat rindu diris saman katuh penyereda biket pinanggong jaga atur seramat reis. Ayah dan sakati tipu kuka program mana adi dok ngatur bipaut Carnival Pelan Strategik Pertahanan Negara PSPN Peringkat di Division. Sama dengan atur ina pemeriksa penyiar ke pameran aset Soldadu. Daya ratus dokmite bedak berjaga-jaga tipu pakai internet sama ada yang rami urusan bank puankan transaksi dalam talian. Raka hati yang ngatak so jadi mangsa nipu cyber ke kerindung penerang peribadi. Pengarah Ofis Penerang Malaysia Sarawak Sabri Said Kidanang pemandai literasi digital skop guna siang di masyarakat lebih sepuan berkait jenayah cyber saman pakai platform digital yang bijak ke Seramat. Ayak dan sakati tipu kuka program OH Gawai Daya AFIN 2026 di Kampung Mujat Tebede Serian. Program mengatur pada Ofis Penerang Malaysia Sarawak dengan kerjasama AFIN Group Ana nguruk arung 500-an peserta. Berang masam pengisi mengatur saman sesi literasi kewangan kuka akaun bank ka aktiviti ratus. Anggap aku ngemas gak peribahasa pun puni. Sarawak dan tetap skim pramin bau yang rakyat adi saru dog maka susah uba di Kapit. Taruh ratus juta ringgit dog beranja yang program sekura amba Sarawak. Penyesetu KMKK tunda pimitik kade ina kota tetap. Ngana ati adagah dedok nyusun bedak Monica Gary so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Semai saya sangka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat pagi, selamat habis sama lagi atau dang pagi anu minggu iti dang segmen Mekat Kerimuhan bersama aku DJ Chase yo. Jadi harap di pagi anu minggu iti pagi puno berkat nado so berato. Harap pagi so para pengaji tawa FM doyo pagi iti sihat-sihat sija. Okey, terima kasih nado so beringan sebab mo lagi ngaji ta siaran radio YFM doyo pagi iti. Ya, jadi saat pengisi segmen atau di pagi anu minggu 20 Mei nombor 2 masa awak 2026 yang ada pukul 7 pagi do pukul 7.30 pagi ti atau sama-sama ngocit abar pagi seterusnya aku berkongsi lagi report gaya anu di ogi beberapa ada opis meteorologi Malaysia. Okey, seterusnya pukul moi pagi ti atau sama-sama lagi ngocit program arah nampi mudip yang di beberapa ada menyusun ada penerbit Francis Ferrucu. Jadi harap so berengan terus bersama dua koi di pagi anu minggu ti nak nyuang segmen tetap pukul pri pagi jokat di YFM bro yo gerak bersama.

0: kasih. Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi doh kuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat dos siun so Facebook Section TV RTM Kuching.
2: Oh, kepada istri muda, I say I love you.
3: YFM di 06.8 MHz di Kuching.

Sebunga senepu nepunaga. Sarawak rancang skim kampung bau dadak nyeratus de susah bada hakisan dengan umo uba dekapi. Taratus juta ringgit udah bilanya minan program sekolah adama Sarawak. Nibu KMKK ngajah anih da perlu beken kota tetap. Selamat berpagi, bismangan aku Lina Jagim, agah ada berpagi ti, dengan ti, agah ada puno. Sarawak rancang guna skim kampung-kampung bau kireng de selalu uduk hakisan sungi dengan umur uba de kapit. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Joritun Openg menang kawasan Padang Bilon Dama Kapit senca tampat de umur uduk kenal pasti tinan guna skim ti. Langkah ti tinan nyidia kampung de lebih selamat dengan teratur selain muka piluang pemancang bau. Model de sama seperti umbetunah de sibu dengan kucing. Dari perkara sama, perintah negeri pandang lulus skim penempatan bau dedek veteran sedadu. Si dua cadang ti, irataban Next State Planning Authority tidak tindakan dah seterusnya. Lepi dan ti, neperang agah rimpas melawat tapak Padang Bilon Kapit dedama de kapit. Bikai program pembangunan semula Sekolah Dama de Sarawak, Premier menang kahi taratus juta ringgit masa bilanya ini bilion ringgit umur urok tinan dedek tujuh ti. Tadeh icu ratus juta ringgit era urok tinan pidato taraf lebih ahi sekolah de perlu. Selain pidato taraf infrastruktur, nepan cadang ngunah bilik darjah pintar dengan minan papan digital. Pikirati dapat ngancak pelajar dapat belajar ahi subjek secara online kiber teknologi kecerdasan buatan AI. Sementara Sen Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari percaya kapit era meret fasa pemancang bau abi timpuh rimah tong enam sawak daerah mana. Pikirati tunah minan plan pemancang bandar dan lebih modern dengan lestari. De masa ti perintah negeri pidek nyusun plan struktur dengan plan induk pemancang kapit. Plan ti minan konsep smart township dengan ngekal elemen hijau dedek pemancang wang timpuh iramana. Plan ti ngelibat pibahas bandar kapit kiber cadang nguna jaran bitingkat jaji ini masuk plan pemancang infrastruktur masa dajawi. Nibu Ketua Masyarakat dengan Ketua Kaum KMKK Hasna Penghulu dedek inya Banca Iban de Sarawak ke perlu ngajah kota dak tinatap. Pekerati tunah ngajah anih de perlu kihong inya de ini kawasan. Gabit Menteri Pihak Nyeratus Ramin dengan Perintah Tempatan Sarawak Dato' Dr. Pengguan Manggil menang atur nibu KMKK mehudok sidia tinan masti pentadbiran dan peringkat akar umbi lebih tersusun dengan pago. Penghulu dengan ketua masyarakat main peranan biguna jaji inya datayu dan abis nyelesai isu dan remintangan sebagai

Beken syara tina nibu tuai rumah pan udong kia dengan natap sekurang-kurangnya 20. Jigan sebayu dapat doktuna selain perlu ada pimanai dengan pimpuan. Pisilong dengan aga. Inya ratus dah sungka pisilong naga kerjasama dari langkah ngetak pinjalah dada gabit Menteri Pimancang Aman dan Amanda Amai Komuniti Dato' Muhammad Razizi Sita Menang langkah ti tina nak kena komuniti dah selamat Amanda Amai dengan bebas masuk gejala sosial oleh Dewan dengan Negeri Saribas Siti ira semua pihak kerjasama nguntun inya dah terlibat dengan mandada ti berendu dengan ngajah agama dengan aspirasi yang kada nyeratus dan lebih inklusif serta aman damai. Lebih nanti wang berucap dan majlis nutup program jelajah aspirasi bebas dada keselamatan komuniti bahagian betong Dewan Perpaduan Da Debak. Pendidikan abi bidang sains, teknologi, kecerahan dengan matematik STEM perlu udok tinatap tinan engkada tak bau dan dapat mulu bidang kecerdasan buatan AI dengan aero angkasa. Gapit Menteri Utiliti Sarawak Dato' Ibrahim Baki Menang bimanai abi STEM diguna ngin bidang AI rajaji pemancang bahas ekonomi masa kena jawi bagi Sarawak. Bidang tiki berat semiconductor, robotik dengan aero angkasa. Lebih nanti dan majlis nutup karnival eksplorasi pendidikan STEM taruh penkusong satok da kucing. Nepidaan karnival ti nyugon pimpuan dan lebih jaga nebara pelajar supaya minan langkah pengelajar dan lebih interaktif dengan ripu. Karnival ti berandu dengan hala tuju perintah Sarawak lebih deng bergerak dengan ekonomi digital, teknologi, inovasi dengan ekonomi hijau. 100 pelajar cemerlang serta semua 4 gerumpung dengan organisasi The Parlimen Kapit terima insentif pendidikan dengan sumbangan cek kahi RM200,000. Menteri Kejaraya Depan Ahli Parlimen Kapit, Dato' Sri Alexander Natalinggi Menang penyugon insentif ti petengah tanggungjawab perintah adabih mancang modal insan serta naga peranan nyeratus de kawasan Parlimen Kapit. Namanang bantuan ti udok narap tinan dengan paguh badak bela pelajar tinan capai pemandai abis bidang akademik dengan mancang ada. Nepidanti wang rasmi majlis nyugon cek dengan insentif pelajar Parlimen Kapit da Kapit. Kerjasama strategik Ancak Angkatan Tentera Malaysia ATM agensi perintah dengan komuniti udok tinagap minan program Jiwa Murni da Kampung Tebekang Bidaya Serian. Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Dr. Richard Yod Jai Menang program Siti beken cuma negap tari bidingan Ancah ATM dengan iratus pangkada semangat patriotik serta ngekat penyedar tanggungjawab bersama nyaga penyedamai dengan penyelamat negara. Nepidanti wang rasmi program berenu dengan Carnival Plan Strategik Pertahanan Negara PSPN peringkat 1 Division. Depan Dr. Nda, Senci Prasa Penyihat dengan pameran Pikekas Sedadu. Nyeratus dah sungka supaya gagit wang minat internet sama ada tinan bihibur, bank atau transfer minat online. Langkah tinan picuhok jaji mangsa penipu cyber dengan nyaga maklumat pribadi. Pengarah Opis Penerangan Malaysia Sabri Said Menang literasi digital menepi guna supaya ratus lebih kaget nak jenai cyber serta minan platform digital secara bijak dengan selamat. Daripada anti wang rasmi program OHA Gawai Daya Afin 2006 di Kampung Mucat, Tebede Serian. Program tunah pada Opis Penerangan Malaysia Sarawak dan kerjasama Arfin Group dan ini
500 peserta. Akhir banca aktiviti udah tunah kibrat sesi literasi kewangan muka Econ Bank dengan aktiviti dengan Inya Ratu.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Dari tanah bertuah ini, kita lah

Ayatnya, ragu penghibur joget ni kabar. Jadi ini apa rasa para penguji tawa FM Doya pagi ti. Harap rasa barengan sehat-sehat saja. Okay, jadi selamat pagi ke duduk beringan di mau kata sok cai ke mungkin ke pukul pas setengah pagi mungkin mau kata sebab perada dengan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 jadi kita jadual perlawanan saat anuiti yang pagi tia pukul 5 pagi tia yang pertama berada dua England saat kumpulan L seterusnya saat kumpulan L ke yang Croatia berada dua Ghana pun ber main pukul 5 pagi tia seterusnya pukul 7.30 pagi tia peminat tebol daripada Ninga Colombia daripada duo Portugal jadi di sana kumpulan K ya daripada Ninga di channel TV2 duo RTM Klik seterusnya Kongo daripada duo Uzbekistan pukul 7.30 pagi tia daripada Ninga di TV ni duo RTM Klik seterusnya dan kumpulan J you know Algeria berapa ada dua Austria dapat dengar pukul semoga pagi dia di TV Sukan dua RTM Klik seterusnya Jordan daripada dua Argentina pukul 9 pagi ada peningkat di TV OK dua RTM Klik jadi sewa itu RTM jadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 jadi sambringan di bio upload RTM Klik aplikasi RTM Klik dalam handphone ataupun komputer ingat dapat terus download secara cuma saja. Jadi ada supaya 2 minit lagi ngari pukul 7.30 pagi jadi pukul 7.30 pagi ti atau yang sama ngoji tak abar sekasa untuk saat pagi ti dalam segmen Makata Krimohas. Lagu penghibur terus seterusnya Amu Dayung Bidaya.

kita buat dua abar. Masyarakat Abu Mitia ada kita buat nguat kerjasama dan ngerakah berawan dua orang sarah pakai dada. Gapit Menteri Pemasang Kesejahteraan Komuniti, Datuk Muhammad Razif Sitam sebotang, raka itu ngannya ada komuniti selamat dua bebas sok penusah sosial. Ahli Dewan Undangan Negeri Saribas Inoh raan suak pihak kerjasama kayak idipnya di terlibat dua orang sarah pakai dada. Inoh betotok dua oni di raan agama dua aspirasi ngannya kakat masyarakat di inklusif dua idip sonang. Iyo sobat iti dan majlis nana piobo program jelajah aspirasi bebas dadah keselamatan komuniti bahagian betong dan Dewan Perpaduan di Debak. Pendidikan dan bidang sains, teknologi, kejuruteraan duo matematik STEM perlu kita bu obuh nguat nganya peruah generasi di tunggang ngubak bidang kecerdasan buatan AI duo aero angkasa. Gapit Menteri Utiliti Sarawak Dato' Ibrahim Baki sobat nang pimanai dan STEM sebab bidang berkait duo AI riak jadi pegorak utama ekonomi masa depan Sarawak. Bidang inoh morot leh semiconductor robotik duo aero angkasa. Ia sebut iti dan majlis nana piobok karnival eksplorasi pendidikan STEM taruh penkosong satok di Kuching. Ia nang pengatur karnival inoh ngin peluang nudu onak sekolah oda awal puan pasal STEM ngirusuk cara belajar di lebih interaktif dua rami. Pengatur eh bitotok duo niat perintah Sarawak di jurah eh bigorak ki ekonomi digital teknologi inovasi duo ekonomi hijau. 127 naan pelajar cemerlang duo semong 4 persatuan bayar organisasi di Parlimen Kapit terima insentif pendidikan duo sumbangan cek 200 semong taruh ribu ringgit. Menteri Kerja Raya di Jadige Ahli Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi sobat nang pingungin insentif inoh pikiran komitmen perintah di DIA potot-potot masang modal insan duo nguat duman masyarakat di kawasan Parlimen Kapit. Iyo nang pinurung inoh Arab nyanang dapat ingin utung nudu para pelajar pakai soon pimujur dan bidang akademik duo pembangunan odope. Iyo sobat iti takareh nana pitajoh majlis jugan cek duo insentif pelajar Parlimen Kapit di Kapit. Kerjasama strategik antara Angkatan Tentera Malaysia ATM, Agensi Perintah Dua Komuniti Ketibu Abuh Nogap ingresu program Jiwa Murni di Kupuak Tembakang Bidayu Serian. Ahli Parlimen Serian Dato' Sri Dr. Richard Riyad Jaim sebut nang, program ini bukan sejak berapa tahun jambit antara ATM dua masyarakat pakai kanyat semangat patriotik bayar odanya robis biteng jawab jaga keamanan dua kedaulatan negara. Ayo sobat iti takareh nana pitajuh program ino di abuh ngatur bisa mod duo karnival Plan Strategik Pertahanan Negara PSPN peringkat di division. Di ogi ge abuh ngatur yoleh pemeriksa kesihatan duo pitanga aset ketenteraan. Ratus di Bogo abuh mitia oda sentiasa nakit-nakit takareh pakai internet doi kira saan hiburan, urusan bank atau transaksi dan talian. Raka iti nganya naak odop eh. Ngan naak odopnya so jadi mangsa penipuan cyber duo jaga maklumat pribadi. Pengarah Opis Penerangan Malaysia Sarawak Sabri Said sobot nang. Nama pimane berkait duo digital suku biguna 100 di Bogor lebih puan pasal ancaman jenayah cyber duo pakai platform digital secara bijak duo selamat. Ia sobat iti takare tajuh program OH Gawai Dayak Afin 2026 di Kampung Mujat, Tepedu Serian. Program di Obongatur ada Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak Teban Kerjasama Afin Group ino nguruk kira 1,100 peserta. Bogo masam aktiviti murut leh sesi literasi kewangan pibuka akaun bank dua aktiviti di ngelibat ratus di Bogo.

ngan ko nga mas abar ko basa paripun puna. Sarawak Planescape pinapat bao sa 100 di abuh pinusah tanah susur, duwah banjir dikapit. Taruh 100 juta ringgit abuh beranja ngerusuk program sekolah omas Sarawak. Pelantikan KMKK nuna di biguna nyadang duwah di idoh di kota totap. Dimuti sejak awal di Abu Nyusun da Monica Gary so section berita awal semasa RTM Kuching dua Abu Nukar ke Sinabau da Martina Naun. Selamat pagi dua salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak Bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak Bersama.

Yang nanti ragu menghibur tu joget gelinas aku gelinas ingan jadi sama pagi sebab sama lagi atau dengan segmen maka terkemas di nyuang minggu nyuang gaburan nua makira supedo kudu-kudu nua lagi ngantor reka buah burat na nua miti remura atau berancu lagi jadi ingan ino kerep kosi dia di pota gaya nu di ogi abu puluh ada opis meteorologi Malaysia sana tipu semong 2 jam so pukul recu pagi lagi gaya nu sana pagi ti yang nak hijaka berlaku ijan di kudu-kudu topat yang di Kuching Serian Semerahan Seriaman Betong Mukah Duo Kapit kawasan dari ijan yang di Serike Sibu Bintulu Miri Duo Limbang gaya nu sana ngumit ya yang ngijaka yang berlaku sebab dudu duo ijan di kudu-kudu topat yang di Kuching Serian Semerahan Seriaman Betong Serike Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Duo Limbang pin laut bigrumang 0.5 nog di meter sebab puas so barat-barat daya raju esmong nog 20 km ni jam. Suhu nanti pikirian 24 nog taruh 24 darjah Celsius. Okay, jadi nanti ya report gaya nu di ogi berpuluh ada opis meteorologi Malaysia. Jadi sama pagi terima kasih gitu. Nudu dengan tu Wellington Mai di give sama tu pagi ti di ogi apa itu komen di ruangan Facebook tu pagi ti terima kasih nudu Wellington Mai di Lubuk Antu. Sama pagi nudu Ronald Dennis give sama tu yang nang selamat berpagi anu minggu naga semua geng-geng awal dengan pekeping YFM Bidaya harap semua dah sihat-sihat selalu. Terima kasih nudu Andrew Pitt Nojis James Miran Rohaya Jack gigi sama rata Elizabeth Joan yang nang selamat berpagi masuk tu Dan Miri ok juga dengan tu di Miri ya pagi ti Henry Bali yang nang selamat pagi nah yang nang mukat boos lepas semayang dengan World Cup ini ok selamat ceria so kupu bumbak terima kasih nudu Henry Bali ok selamat pagi nudu Richard dan David Ikom Rachel Merikan yang nang selamat seisan salam manis ngadamai soyo di seburan ok jadi harap so beringan terus bihibur bersama aku semong minit lagi ngari pukul moi pagi dah kamu tu pukul moi pagi tiak terus sama ngejit program arah Nabi Mudib di berperuah dan menyusun ada penerbit Francis Ferrer Chu jadi tau bihibur dia dah ragu mengibur tau seterus pagi ti so Beethoven noga puak asongku joko di wifi baru ya gara bersama.

0: Iya, nanti ragu mungkin boleh tahu agak-agak yang sana sa Patrick Debeng. Jadi ngan itu di rumah pukul moy pagi dia jadi jatuh sama dia ngoji di pukul maran pemudi to pagi dia di beberapa ada punya sun ada apa nabi Francis Viral Chu. Jadi ngan itu jatuh sama dia ngoji.
1: Selamat numingu kasau puk mana Christian. Aku Reverend John Ilibar. So gereja Anglican bidapu dingi ngaso puk ta. Adi agi suak kedengah program aran udip jeun na minggu ati. Jadi tak pejuu program ati atau pejuu i nganyanyi.